0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, selamat pagi. Beta ucapkan para Mbak Sudara dan semua yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon di pagi hari ini. Nah, Mbak Sudara, katong ada di acara Paparisa Komunitas yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara dong dari jam 8 ini sampai dari jam 9 ini Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Katong pun narasumber di pagi ini ada saudara perempuan Cey Gihon. Kalau Cey Gihon ini antua founder Tate Maluku. Selamat pagi Cey.
2: Halo, selamat pagi semua.
1: Oke, nah Mbak Sudara, kalau Cey ini tinggalnya dekat saja di Batu Gajah sih saja. Jadi dekat dengan kantor saya, cepat-cepat saya sampai.
2: Tate Cey, langsung nyampe.
1: Tate langsung nyampe. Oke, Cey, kabar hari ini bagaimana?
2: Hari ini sehat cerah luar biasa.
1: Sehat cerah luar biasa. Tapi jalan dari sana sampai sini bagaimana rasa bagaimana?
2: Masih oke sih, masih karena masih pagi kan ya.
1: Oke. Oke, Cey, ke hari ini katong di Paparisa Komunitas sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan, katong punya topik hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, saatnya anak muda bergerak. Betul. Ini anak-anak muda dong, pembahin ini. Oke, Cey, katong langsung saja ke pertanyaan pertama ya, yang kita hadirkan Pak Cey. Mungkin terkait dengan aktivitas Cey dong, bisa ceritakan sedikit mengkali tentang komunitas Tate dan bagaimana awal mula komunitas ini akan berdiri atau terbentuk.
2: Oke, awal mula terbentuk Tate itu sebenarnya baru terbentuk tahun ini.
1: Baru terbentuk tahun ini
2: bulan Februari. Officially punya Instagramnya, punya medsosnya itu di bulan Februari. Sebenarnya Tate itu beranjak dari karena beta suka berjalan kaki saja sih.
1: Oh, suka berjalan kaki.
2: Dari kecil-kecil beta papa tuh suka ajak beta kayak Tate dari Batu Gajah ke Soya, lewat Jalang Potong, lewat Bere-Bere, gitu-gitu. Jadi singkat cerita beta merantau ke Jawa. Terus beta di sana kemana-mana juga beta Tate sih. Lalu pas pulang beta rasa Ambon tuh terlalu kecil untuk ketong pergi pakai kendaraan. Lalu akhirnya beta iseng di bulan Juli tahun 2025 tuh Tate sendiri gitu. Tate sendiri, lalu karena beta orangnya lumayan narsis juga, jadi beta bikin konten. Dan ternyata banyak orang yang kayak, oh iya ngeh ada kata Tate. Iya, banyak orang ternyata sulupa akang.
1: Iya, betul.
2: Lalu pas akhir Desember ada beberapa teman yang beta temui di komunitas lain. Yang pada akhirnya, katong mau ikutnya Tate dong. Lalu beta punya Tate pertama di Tamang-Tamang itu dari Suli ke Tulehu, tapi lewat jalan belakang, lewat Tial tinggal-tinggal. Lalu dari situ dong bilang bikin saja sudah komunitas karena banyak ternyata yang mau ikut berjalan kaki supaya sehat, betul, supaya bisa lihat apa-apa. Tapi karena beta menimbang-nimbang, Januari beta masih bagaimana. Pas Februari beta ajak dua orang teman untuk kayak ayo katong mau gandeng, katong bikin nih komunitas berjalan kaki gitu. Dan beta punya dua orang teman itu akhirnya gas, akhirnya adalah Tate Maluku sekarang.
1: Kayaknya teman-teman ini satu server lah ini.
2: Betul.
1: Oke, nah Cey, ini apa arti nama Tate dan apa filosofi yang ingin dibawa komunitas ini?
2: Tate itu kan berjalan kaki secara bahasa Ambon toh. Cuman setelah beta pelajari lagi, beta papa kemarin itu sempat bilang kalau Tate itu sebenarnya bukan berjalan kaki yang jauh, Tate itu biasa anak-anak kecil dulu-dulu dong baru mau belajar. Lalu kayak orang tua bilang Tate gitu kan. Kalau filosofi Tate sendiri yang beta mau bawa tuh ada 3 poin sebenarnya. Bacarita, basaudara, deng baku kanal gitu kan. Karena menurut beta, apalagi angkatan-angkatan beta nih, dong selupa dong punya asal dari mana.
1: Betul,
2: gitu.
1: Beta setuju dengan
2: dong
1: itu.
2: Dong selupa dong tuh punya nilai kekeluargaan, hidup orang basaudara, dan itu tuh bisa terbangun kalau katong sering baku dapa. Kalau ketong tadi berkilo-kilometer kan berarti ketong menghabiskan waktu bersama lebih banyak nih.
1: Iya.
2: Nah, disitulah ketong bisa membangun, oh iyo, situ beta punya saudara, situ beta punya gandong, beta punya pela, gitu. Kadang-kadang kan ketong selupa, oh iyo, ketong pela nih, siapa ya ketong gandong nih, siapa ya? Nanti pas bajalan-bajalan-bajalan, bacarita,
1: langsung tahu. Bacarita baru dapat
2: tahu, iya. Dan yang pasti tuh tadi beta mau supaya orang hidup sehat, mau olahraga tapi kayak, beta sih bisa nih yang lari-lari, ada berjalan kaki.
1: Termasuk beta juga sih bisa lari-lari, kayaknya masuk tadi juga bagus nih.
2: Boleh.
1: Oke. Nah ini Teh, Cey, siapa saja nih yang bisa bergabung dalam komunitas Tati?
2: Semua orang bisa sih.
1: Semua orang bisa.
2: Semua orang bisa. Bahkan beta rekomendasi orang tua juga. Karena sejauh ini yang paling tua di Tati itu kayaknya 338 gak apa.
1: Yang paling tua.
2: Iya. Tapi kalau misalkan ada yang lebih tua dari itu mau join Tati, boleh sekali. Bahkan beta rekomendasi sekali sih. Karena kan mudah, ringan gitu.
1: Iya. Bagus juga ya. Oke, kita langsung ke aktivitas atau mungkin program-program dari Tate. Kegiatan apa saja yang rutin dilakukan oleh komunitas Tate ini?
2: Kalau Tate tuh dia ada punya banyak sekali program sebenarnya, tapi yang
1: biar baru tapi banyak program ya.
2: Iya, tapi sebenarnya yang sekarang ini lagi sering-seringnya katong lakukan itu ada namanya Tate Pagi dan Tate Sore. Tate, jadi kayak katong bajalan kaki pagi atau sore. Itu betul-betul untuk olahraga, terus ada Tate Alam. Jadi kenapa kita bikin Tate Alam? Karena Ambon itu di paling indah.
1: Ambon.
2: Jadi iya.
1: Dan memang kata saya bisa pungkiri itu.
2: Iya, jadi hidden gemnya tuh banyak, kayak pergi di tempat-tempat yang orang sing explore. Nah, katong pergi di Akang gitu. Jadi ada Tate Alam, biasa katong pergi air terjun. Bahkan kemarin kita sempat naik gunung, naik Salahutu begitu.
1: Oh, di Salahutu.
2: Iya. Terus abis itu ada Tate Sejarah. Nah, Tate Sejarah nih seperti yang kita bilang tuh, katong tuh mesti baku tahu katong nih asal dari mana. Di dalam katong pun negeri ini ada apa saja yang orang lain lebih tahu daripada katong gitu.
1: Betul.
2: Nah,
1: betul.
2: Makanya kita bikinlah Tate Sejarah. Baru pergi ke beberapa tempat kayak Hukurila, Kaitetu, yang memang masih ada bangunannya, yang sejarahnya memang jelas, yang masih bisa dijelaskan juga dengan lebih baik begitu. Terus ada Tate Berdamai, Tate Bermain dan Maknai. Ini beta kolaborasi sama teman-teman dari KPOT. Jadi ketong mau melestarikan lagi budaya-budaya permainan daerah. Karena sekarang sesadiki gadget, suseng tau main lompat tali lai, suseng tau main kaki setang lai, begitu-begitu.
1: Betul, betul, betul.
2: Jadi untuk melestarikan itu, katong adakanlah nih, toh, Tate Berdamai, Bermain dan Maknai. Itu so far 4 program Tate yang sedang berjalan dan beta pengen terus kembangkan. Sebenarnya ada satu lain namanya Tate Belajar, cuman
1: Tate Belajar.
2: Iya, cuman ini beta baru kembangkan di negeri Hukurila dengan teman-teman dari Magenta English Club. Jadi beta dan beberapa teman dari Tate, karena memang basically katong tuh punya passion di media sosial. Jadi kayak yang beta lihat tuh anak-anak sekarang dong main media sosial, kayak dong main TikTok, begitu-begitu tuh kayak cuman untuk goyang-goyang yang sing jelas gitu.
1: Betul.
2: Padahal sebenarnya kalau katong bisa eksplor katong pun negeri, katong kasih tahu para orang-orang itu tuh lebih bagus, lebih baik gitu
1: keren,
2: kan.
1: Keren.
2: Jadinya beta dan beberapa teman di Tate, ada kakak Excel, ada kakak Rahmat, katong tiga tuh sering mengajar di Hukurila. Kemarin ada pengabdian 4 bulan di Tate Belajar dengan teman-teman dari Magenta. Begitu.
1: Mantap abis nih. Nah, Cey, ini kalau yang tadi Cey bilang mungkin komunitas Tate ini lebih bagusnya, atau mungkin dari Cey sendiri, don't cari tempat-tempat yang belum terekspos.
2: Betul.
1: Terus lebih baik katong bikin konten
2: terkait
1: dengan tempat itu. Lalu selama ini komunitas Tate ini kira-kira sudah dapat tempat yang belum terekspos di dalam kota Ambon nih, di mana saja yang akan bikin sampai mungkin ada orang seng banyak, tapi adalah yang mulai tahu kata di Ambon ada tempat seperti ini.
2: Tempat yang belum terekspos ya, Air Terjun Lata, ketong sempat ke Air Terjun Lata itu
1: Air
2: di
1: Terjun Lata.
2: Dusunnya Tawiri kalau saya salah, di daerah Hatiwe
1: besar.
2: Sana. Besar. Ya Lata. Karena memang jalan ke sana memang agak ekstrim ya, tapi sing terlalu banyak yang eksplor, tapi ketong sudah pergi ke sana.
1: Jauh juga tuh Air Terjun itu.
2: Betul sekali.
1: Dulu sekitar tahun berapa ya? Beta juga pernah ke sana. Tapi jauh jalan naik gunung. Tapi ketika sampai di air terjunnya, sebelum air terjun itu katanya suruh rasa dingin karena bui-bui air itu kan suruh enak sekali, air terjunnya tinggi juga itu. Pernah ke sana karena memang sana kampung halamannya Beta, hati besar, jadi pernah ke sana juga.
2: Iya, itu katanya rasa air jadi.
1: Ikut jalan air, tepatnya katanya mungkin di jembatan setelah Basarnas itu naik ke atas itu.
2: Betul.
1: Lalu perjalanan ke sana bagaimana?
2: Perjalanan ke sana sih melelahkan ya. Melelahkan. Jujur kayak sepertinya kalau untuk bilang balelai itu kayak pikir-pikir sih.
1: Dua kali dulu, eh.
2: Tapi pikir-pikir. Tempatnya bagus dan masih asri. Sing banyak sampah itu yang paling penting sih. Karena sekarang orang tanpa semakin viral, semakin sampah banyak.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Jadi selain air terjun yang ada di Hati Besar sana, di tempat yang belum terekspos, yang Tati mungkin ada angkat-angkat sedikit di mana lagi?
2: Sebenarnya ini tuh tanpa yang sudah terekspos, sebenarnya ini tempat bersejarah. Cuman orang-orang tuh kayak, Beti sing tahu ya, orang-orang sing tahu akses ke sana kah atau bagaimana kah?
1: Iya.
2: Itu ke Masjid Tua Bapak Uwe di Kaitetu.
1: Di
2: Kaitetu. Jadi banyak orang yang kayak itu masjidnya di mana? Kok tuh yang pernah datang. Oh. Terus ada Rumah Tua Hatue juga di Kaitetu. Itu tuh tempat di mana masyarakat tuh simpan barang-barang bersejarah di situ. Jadi itu juga yang katong expose untuk teman-teman. Jadi kita bantu juga. Sebenarnya dong tuh ada Instagramnya, namanya Pesona Kaitetu. Dan kebetulan karena beta pas satu kali dua kali kesana beta merasa seperti rumah. Jadi beta tuh satu bulan sekali wajib pulang. Cuma memang bulan kemarin belum pulang, bulan ini juga belum pulang sih untuk explore lebih banyak hal. Terus juga kayak air terjun Hukurila itu sebenarnya Emma punya. Airnya itu jatuh dari Emma, tapi karena dia lewat dusunnya Hukurila, jadi orang suka bilang air terjun Hukurila. Tapi itu pas orang pun kampung-kampung, pas orang pun dusun-dusun. Begitu.
1: Tapi asik juga ya kalau katong ke tempat-tempat seperti itu ya.
2: Iya.
1: Mantap. Oke, dari berbagai kegiatan yang dilakukan Cey, kira-kira mana yang paling dapat antusiasme dari anggota atau dari anggota Tate, komunitas Tate, atau dari masyarakat, kira-kira mana yang paling?
2: Secara jumlah jumlah yang paling antusiasmenya tinggi itu tuh yang waktu kita kolab dengan KPOT. Iya, karena mungkin anak-anak dong kali yang ikut Tati dong sedikit agak stres, dong butuh bermain, terus kayak dong bernostalgia lagi ulang dengan permainan-permainan dulu-dulu. Jadi dan kebanyakan lah teman-teman KPOT so ada dan semua kolaborasi sama Tati, dan itu sangat banyak yang mau ikut. Kalau beta sing kayak sabar dulu, wah masih banyak lah yang daftar. Cuman pada saat itu karena beta pikir kalau ketong Tati terlalu banyak, sekarang orang pikir ketong mau demo. Jadi beta sudah batasi, kalau mau datang ikut bermain boleh, cuman memang rata-rata orang tuh suka ikut dari awal boleh, yang ikut justru di pertengahan jalan gitu.
1: Iya,
2: jadi yang ikut tuh rata-rata yang su ikut Tatinya lalu baru ikut bermainnya gitu.
1: Dari awal ya?
2: Iya.
1: Bukan lihat orang su Tati lalu mau datang gabung-gabung. Betul. Begitu. Tapi semoga yang Cey bilang ini katong pun KJ Mi Putih Bulan untuk dengar akang. Pasti kalau untuk ada dengar untuk bilang kata dangke sama-sama lah Cey. Oke, ini apa tujuan utama komunitas Tati dalam menjalankan berbagai kegiatan tersebut?
2: Sebenarnya sesederhana beta mau mengembalikan ingatan tentang budaya sih. Karena kembali lagi dari yang tadi beta bilang di awal, tamang-tamang seumuran beta tuh susah yang tahu kata pela deng sapa, gandong deng sapa, sedangkan itu ketong pun nilai gitu loh. Bahwa katong tuh hidup dengan pela gandong, hidup orang saudara gitu. Jadi jang sampai lain lupa lain, karena fun fact-nya di Jakarta tuh orang-orang Ambon tuh beta lihat lebih bersatu daripada orang di Ambon sendiri sejujurnya. Mungkin karena dong di rantau kapai. Jadi laeng lia laeng. Kalau di sini tuh beta masih tetap melihat ada orang yang peduli dengan orang lain, dong merasa peduli tetap tinggi. Tapi sepertinya ada nilai-nilai yang terlupakan, kayak oh iyo beta pun gandong deng ini, beta pun pela deng ini, akang pun asal usul sejarah begini. Gitu aja sampai ketong dapat bikin bodoh dari orang.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi ketong harus belajar, harus tahu lagi. Gitu. Sebenarnya itu, dan karena terberanjak juga dari beta punya papa yang sakit. Jadi beta tuh pengen olahraga tapi beta sih mau ribet-ribet. Gitu, jadi Tate itu betul-betul kayak sesimpel itu, sesantai itu, tapi sebekerja itu untuk bikin tubuh sehat sih.
1: Iya, betul nih.
2: Jadi sehat tuh, investasi sehat tuh bukan nanti semua tua dulu baru investasi, tapi dari sekarang, dari muda 10-20 tahun sebelumnya. Begitu sih.
1: Jadi kalau macam Cey, kalau umpamanya kalau macam Katong ini, Katong masuk di komunitas Tate ini bagaimana? Sebab begini, Katong ini paling susah untuk Katong Tate hari-hari, Katong ini setiap hari naik motor, naik auto. Mm-hmm. Jadi kalau mau Tate pun setengah mati. Kira-kira kalau Katong mau gabung itu bagaimana? Bisa kaseng?
2: Kalau mau bisa, gabung
1: bisa. Bisa kaseng. Terus cara gabung, kalau bisa, cara gabung di komunitas Tate itu bagaimana?
2: Bisa. Sebenarnya beta lihat kan pengguna sosial media ini kan lumayan banyak. Jadi beta tuh sebenarnya lebih sering bergerak di Instagram.
1: Oh, di Instagram.
2: Jadi kalau misalkan mau join yang Tate itu sih nggak ada peraturan yang bagaimana sih kakak sebenarnya. Cuman yang pasti tidak merokok ya.
1: Tidak merokok.
2: Iya, karena kan istilahnya ketemu bajalang parsehat tapi bajalang bawa racun bagaimana coba?
1: Itu lagi.
2: Sisanya aman dong, mau Tati dengan baju kaos model bagaimana kah?
1: Bebas,
2: yang penting mau dulu. Nah, kalau misalkan mau ikut, caranya tuh tinggal follow @Tate Maluku di Instagram. Lalu nanti kalau misalkan ketua ada kasih flyer kayak hari Sabtu, Tate sore kemana, tinggal langsung reply saja, kirim pesan untuk admin kayak admin kita mau ikut gitu.
1: Berarti gampang ya.
2: Iya.
1: Pak saudara yang mau gabung dengan komunitas Tate bisa saja. Tapi kalau yang laki-laki jangan merokok, ingatan.
2: Iya.
1: Kalau merokok udah apa-apalah. Tapi memang betul, kalau katong gabung komunitas Tate iya. Ini kan jalan, bisa dibilang jalan juga kan?
2: Iya, betul.
1: Itu kan per kesehatan. Lalu betul. Kalau katong mau jalan cari kesehatan begitu, lalu dengan rokok deh bagaimana lah?
2: Betul.
1: Pasti akan yang bagus tuh. Sejauh ini ya Ece, bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran komunitas Tate?
2: 80%, 90% menerima. Iya. Tapi 10% beta rasa antara dong kaget, ada Tate. Baru kalau beta pribadi tuh beta suka Tate jauh kayak 20 kilo. 25 kilo. Nah, tapi kalau dengan teman-teman Tate Maluku senang aman. Tatenya dekat-dekat kok. Wah, kalau orang baru pertama kali ikut Tate tiba-tiba 20 kilo sih dong pingsan ya.
1: Dong jadi takut lah mau gabung di komunitas Tate mamanya 20 kilo.
2: Itu sudah, tapi ada respon-respon yang kayak wih kakak beta kayaknya seng kuat deh gitu. Padahal sebenarnya seng juga sih di Tate Maluku katong mulai dari 5-10 kilo kok.
1: 5-10 kilo.
2: Iya, seng sejauh itu. Terus juga mungkin ada yang kayak karena mungkin sudah terbiasa naik kendaraan ya, jadi kayak kisipu apa nih. Padahal kan dulu maksudnya beta tuh sebenarnya terinspirasi Tate itu juga karena beta terinspirasi dari beta pung mama dan papa dulu-dulu. Waktu kerusuhan 99 itu kan dosi bisa lewat muka sini.
1: Iya betul.
2: Jadi dong mesti berjalan belakang, sedangkan pasar tuh katanya dipaso kan dulu. Jadi dong berjalan putar naik batu meja naik
1: Hatalai
2: Kilang Hukurila putar sampai ke paso. Itu memang, saja kalau
1: dulu rutenya seperti itu memang.
2: Iya, beta kalau hitung itu saya tuh kali ada 550 kilo kalau pulang pergi dan beta papa dan beta mama tuh pulang pergi dalam satu hari gitu. Jadi sebenarnya itu bukan hal aneh karena kita orang tua dulu-dulu coba gitu.
1: Iya. Tapi gitu sekarang saya tahu anak-anak muda sekarang saya tahu sekarang mungkin pemalas kah bagaimana kah.
2: Dong lebih suka naik motor.
1: Termasuk beta juga. Beta nih hari-hari cuma naik motor saya sempena Tate. Pal, setengah mati kalau Tate bajalan sedikit surasa husa.
2: Iya,
1: baru mungkin katong terbiasa dengan motor mungkin ya.
2: Betul. Baru beta rasa juga beta punya teman-teman di Maluku ya, di Ambon dong tuh mau eksplor tapi kayak saya mau eksplor sendiri. Padahal menurut beta Maluku tuh cantik sekali. Beta kemarin baru pulang dari Seram dan beta akan mau Tate dari ini sih, dari Waipirit ke Piru sih. Karena untuk beta manis sekali, cuma memang panasnya di sini matahari ada 10 per satu orang.
1: Jadi rencana ke mana? Waipirit ke Piru?
2: Iya, 40 Wis, kilo.
1: Lumayan jauh juga tuh, Cik. Waipirit ke Piru, katanya naik motor sekarang rasa suak di atas motor. Jadi siapa yang mau gabung dengan Cik Don di komunitas Tate, nanti dong ada rencana mau Tate dari Waipirit ke Piru. Coba-coba saja, kata bisa gak sih? Oke, Cik, tadi Cik kan bilang ada Tate pagi, sore,
2: iya,
1: terus
2: betul.
1: Dengan pagi dan sore aja kak?
2: Iya, pagi dan sore.
1: Nah, kalau Tate pagi dan sore itu lokasinya di mana? Atau terserah katong katong Tate pagi katong ke lokasi ini, sore katong ke ini, terserah ikut katong suka saya. Atau memang ada dia punya tempat yang sudah ditentukan?
2: Biasa beta tentukan track. Jadi kalau misalkan beta jadi Tate itu sebenarnya ada grupnya. Jadi anak-anak yang memang interesting untuk bajalan kaki, beta kasih masuk dalam grup itu. Nah, biasa kalau beta sampai upload di sosial media, itu beta tahu pasti itu untuk orang-orang pemula yang sih biasa bajalan kaki. Jadi jaraknya palingnya 5, 7, 8 kilo, sih akan lebih dari itu. Gitu. Jadi Beta akan cari trek yang bisa memenuhi 7-8 kilo itu. Sehingga akan lebih dari itu. Tapi kalau misalkan dong join di grup karena dong mungkin sesering ikut Tate, nah itu beta bisa bikin 10-15 kilo. Karena Tate itu kan olahraga, jadi ketong sing bisa langsung jebret 20 kilo itu ada latihannya juga. Karena beta kan beta lagi dalam program untuk nanti bisa long walk, jadi jalan panjang 50 kilo. Dan itu ada progresnya, kayak satu minggu dari berapa kilo ke berapa kilo ke berapa kilo. Oh. Jadi saya bisa langsung begitu. Jadi biasanya beta sudah tentukan, kalau beta kasih naik di sosmed berarti itu untuk teman-teman pemula yang ya di bawah 10 kilo lah.
1: Iya betul. Beta kira satu hari tempuh 50 kilo. Berarti kalau gitu beta pikir-pikir dua kali. Beta pikir dua kali lah lo parmo gabung itu. Oke, Jay, selama ini Tate pagi, Tate sore, tapi memang dia terlaksana, tapi masih rutenya masih dalam kota Ambon juga.
2: Iya, rutenya sejauh ini masih dalam kota Ambon. Tapi ada sekali ketong masuk ke Maluku Tengah, itu di daerah Lili Boy. Iya, ketong Tate dari Hati Besar sampai ke Lili Boy itu 12 kilo.
1: Wih, jauh cuy.
2: Iya.
1: 12 kilo pas kota pas tuh.
2: Iya, beta ya dari Batu Gajah ke ACC sih itu ACC. 12 kilo ya.
1: Beta sih tahu kata beta mampu ke sini kalau macam gitu. Parang anak-anak muda sekarang cuy, kata lihat dan kata saya bisa menyangkal itu cuy. Dari sini mungkin jarak sekitar 15 sampai 20 meter aja. Kalau mau beli apa-apa, motor, selalu betul. motor. Padahal kalau kata bilang tadi kayak cuy bilang tuh bagus juga ya. Satu hari kalau kata pulang balik jalan kaki begitu kan kesehatan juga.
2: Betul.
1: Video lebih memilih dengan motor ya, kendaraan.
2: Iya.
1: Oke. Cik, nanti kata lanjut ya. Okay. Ini kata sekarang ini sudah menit yang ke-30, satu donji dulu beta hadirkan. Nanti habis ini buat kata lanjut dengan acara Paparisa Komunitas. Jadi jangan kemana-mana, Pak Saudara. Tetap dengar kata di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Dan gimana Mas Udara, masih tetap dengar katong di Pura 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katong masih ada di acara Paparisa Komunitas. Masih tetap dengan katong pun narasumber ada Cei tadi beta sampai lupa dengar Cei pun bicara sampai beta lupa kata Cei ini. Oh, Cei Gihon. Yeah. Oke, Cei bagaimana Mas, tetap semangat?
1: Semangat.
0: Mantap. Oke, Cei, katong ke selanjutnya. Katong selanjutnya, beta mau tanya Pak Cei dulu. Kira-kira ini menurut Tate dari komunitas Tate, seberapa penting komunitas bagi perkembangan anak muda saat ini?
1: Oke, seberapa penting ya? Untuk beta, untuk daerah Maluku ya,
0: iya,
1: itu penting sekali. Penting alasannya sekali. Karena tadi beta bilang orang banyak mau berkembang tapi dong bingung dari mana, dong bingung harus bagaimana. Jadi harusnya komunitas tuh jadi wadah untuk dong.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, kira-kira bagaimana cara komunitas Tate ajak anak muda agar lebih aktif berkegiatan dan menghasilkan hal-hal positif?
1: Sebenarnya dari konten sih ya. Orang tuh kan, orang sekarang ada yang namanya FOMO, dong takut kehilangan momen. Jadi kayak FOMO nih mau pergi ke Air Terjun Lata gitu kan misalkan. Ya udah ayo sama-sama jalan gas bareng-bareng gitu. Atau kayak banyak yang kayak di KIT itu tuh ternyata ada masjid tua yang dong seteliti Akang, yang ternyata Akang tuh dibangun tuh begini. Akhirnya kayak kepo, berawal dari kepo, lihat-lihat konten, akhirnya dong mau ikut dengan sendirinya kalau katong bikin program sih. Karena kepo, karena takut kehilangan momen kalau menurut beta ya.
0: Siap. Tapi kebanyakan setelah dong tahu hal-hal seperti itu, pasti dong juga senang ya.
1: Iya, betul.
0: Biasanya sebelum pasti pemalas lah.
1: Betul.
0: Atau di situ par apa? Par buang-buang tenaga saja pasti begitu. Tapi ketika sampai, itu pasti suka juga. Tapi di komunitas Tate ada ya seperti itu, seng kira-kira.
1: Sengsi sejauh ini seng dong juga. Semua suka dan buktinya dong kembali ke Tate berkali-kali.
0: Sip, mantap. Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi komunitas dalam mengajak generasi muda untuk terlibat?
1: Sejauh ini sih sepertinya izin keluarga ya.
0: Oh, izin keluarga.
1: Karena kan mungkin dong anak rumahan. Beta tuh sebenarnya juga anak rumahan. Kayak awalnya beta papa tuh kayak, Osi tuh sebenarnya bikin apa sih? Pergi tate-tate ke waktu pertama kalian tate di Jalang tuh antum masih kayak oke lah gitu. Tapi tate sampai explore, sampai Pisalahu tuh sebenarnya sih bikin apa sih? Cari apa sih gitu kan. Cuman katong jiwa muda nih, asik jiwa muda. Katong jiwa muda nih butuh apa ya? Butuh tahu gitu, butuh merasakan langsung. Dan kadang orang tua tuh khawatir tinggi.
0: Iya, betul.
1: Jadi jangan pilih nanti kalau kenapa-napa bagaimana gitu kan. Tapi memang beta berusaha agar semua tuh bisa berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin pas berjalan ada kendala-kendala teknis sedikit, tapi beta sendiri di Tate, beta kerjasama dengan beberapa anak-anak untuk jadi volunteer, dan beta berjalan sama-sama. Ada yang memang tugasnya for baku jaga dengan anak-anak, ada yang memang tugasnya for hitung anak-anak ada berapa nih, yang ikut ada berapa nih, managing dong sudah datang tepat waktu kah belum gitu. Jadi beta sendiri, banyak sekali beta punya teman-teman Tate yang bantu beta, kayak Kak Rahmat, Kak Opis, Tia, dan masih banyak lagi, Denny. Itu dong itu sangat bantu beta, apalagi ada yang nama Iqbal Rijali itu dong yang sangat backup beta. Jadi kalau bajalang tuh dipastikan aman gitu. Cuman memang kan ya kalau orang tua itu lumrah lah, beta pun bapak dan beta mama juga begitu kok. Tapi selama kotong bisa jaga kepercayaan, oke sih. Karena beta punya pengalaman buruk kemarin tuh waktu naik Salahu tuh ada 1-2 anak yang dong tuh yang minta izin secara langsung di orang tua. Akhirnya dong orang tua tuh kayak menyalahkan Tate, menyalahkan katong gitu. Sebenarnya itu di luar beta punya kendali ya, tapi kembali lagi karena anak-anak ini berjalan dengan beta, berarti beta punya tanggung jawab gitu. Jadi sudah diluruskan, semua sudah aman, cuman memang kendalanya kalau untuk beta sih itu. Karena apalagi jiwa muda nih mau nyoba nih, akhirnya parlente lah sing bilang jujur kata ada mau pergi ke sini, ada mau pergi ke situ. Jadi beta sangat make sure orang-orang yang ikut beta Tate jauh-jauh nih, kayak apalagi eksplor alam. Itu tuh betul-betul kalau bisa beta kenal orangnya, beta kenal keluarganya. Atau memang kalau memang keluarganya butuh kayak, oh sih betul sih pergi deng kakak ini gitu.
0: Iya.
1: Boleh, terbuka sekali. Beta punya nomor WA ada, beta mama dan beta papa juga siap untuk itu.
0: Iya. Tapi sebenarnya Kalau katong gabung di komunitas Tate, terus katong ada kegiatan-kegiatan seperti yang tadi Cie bilang, ya mungkin orang tua ada sedikit khawatir. Apa salahnya kalau katong terbuka langsung ke orang tua, atau katong jujur ke orang tua bahwa memang hari ini katong mau kesini, katong program katong mau kesini.
1: Betul.
0: Itu kan tetap dapat izin saja. Kalau parbeta sih pasti akan dapat izin, karena katong dari komunitas Tate sendiri untuk acara-acara atau program-programnya kan bukan di malam hari.
1: Iya, betul.
0: Kan cuma pagi, siang, atau di sore hari saja. Betul. Jadi kalau kita terbuka ke orang tua, kayaknya mantap tuh. Tetap betul. Aman saja. Atau mungkin dari komunitas Tate ada nomor yang bisa dihubungi, dibagikan ke orang-orang tua supaya mungkin ada mau kegiatan apa-apa, anak-anak sampaikan saja, orang tua bisa hubungi langsung di C dong, atau seperti apa?
1: Oke, sebenarnya ada kontak personnya. Jadi biasa kalau ada kegiatan gitu, ketong kasih ketong punya nomor yang bisa dihubungi, biasa begitu. Cuman ya begitulah, anak-anak ini kadang-kadang dong wer-wer lah dong, singkas todong orang tua todong main pigi sama gitu. Kayak begitu.
0: Sip. Oke, C, kalau selama ini komunitas Tate kira-kira ada rencana kaseng bahwa nanti katong mungkin di bulan ini katong Tate di luar Ambon.
1: Sejauh ini sih ada beta ada rencana untuk bisa Tate di Ambon, karena kan namanya Tate Maluku ya, bukan Tate Ambon.
0: Oh, Tate Maluku.
1: Jadi harus keliling Maluku.
0: Jadi harus keliling Maluku, betul.
1: Yang paling terdekat tuh Seram dulu sih menurut Seram. Beta. Karena Seram kan sama orang tahu, sama orang ya lebih banyak lah kalau di Seram, mungkin kayak entah mungkin beta pergi naik ferry kah, lalu nanti katong Tate dari Masohi ke mana kah, dari Piru ke Hatusua kah, ke mana kah gitu. Itu sudah ada dalam beta punya gambaran di waktu-waktu terdekat. Seperti itu.
0: Jadi tapi rencananya di dalam tahun ini juga?
1: Di dalam tahun ini di bulan Ber, antara Oktober atau November.
0: Oktober atau November.
1: Iya.
0: Jadi buat saudara yang mau ikut Cie Tate di daerah Seram sana, cepat daftar. Jangan sampai Cie pergi dong, senang papi Tate sama-sama di sana. Oke, ini katong ke dampak dan harapan Cie ya. Apakah sudah ada perubahan atau dampak positif yang dirasakan setelah komunitas Tate hadir di tengah masyarakat?
1: Kalau dampak sejauh ini, beta lihat orang lebih banyak jalan kaki.
0: Oh, lebih banyak.
1: Sejujurnya ya, bahkan beta lihat banyak anak-anak kecil, anak-anak muda dong tuh Tate, lalu dong bikin konten lah dong tag beta.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya. Dan jujur itu beta sangat senang. Maksudnya beta ada beberapa orang tanya, sih merasa tersaingi, sing-sing, beta sih merasa tersaingi. Justru beta bikin ini tuh supaya jadi contoh, supaya orang bisa ikut Akang, karena ini kegiatan positif kok. Jadi beta punya harapan orang bisa ikut, dan puji Tuhannya tuh banyak sekali anak-anak SMA, ada juga anak-anak. Kemarin kita lihat ada orang pulang gereja dari Maranatha, dia Tate sampai di Welela.
0: Wis.
1: Tate sampai di Welela. Memang sih bagus, tapi kayak Tate dengan heels tidak direkomendasikan ya, Bapak Saudara.
0: Artinya kan ketemu pulang gereja. Masa ketemu si Tate, apa salahnya pulang mungkin baganti dulu lah.
1: Betul.
0: Itu kan lebih aman tuh. Tapi yang tadi Cie bilang betul. Par apa katong merasa tersaing ya?
1: Iya.
0: Kalau katong bikin sesuatu par, ya pokoknya katong bikin bagus lah. Saya mungkin katong merasa tersaing. Nah, kalau di komunitas Tate, kalau untuk anak-anak yang di bawah umur ada kesenci?
1: Di bawah umur paling muda 17.
0: 17 paling muda.
1: Oh, kemarin tuh sebenarnya ada yang umur 10 tahun. Dia ikut dia mama Tate.
0: 10 tahun.
1: Iya, dia ikut dia mama Tate dan dia sangat senang. Tapi biasa kalau ada anak-anak begitu sih beta rekomendasi kalau ikut Tate Sejarah.
0: Oh, Tate Sejarah. Iya betul, Tate Sejarah.
1: Supaya dong banyak belajar juga. Memang beta harapan ke depan sih mungkin beta bisa kolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk Tate Sejarah ini, mungkin dengan Dinas Pariwisata juga, supaya katong belajar sejarah tuh sing harus dalam kelas, lalu kayak belajar sejarah Indonesia saja.
0: Katong mengunjungi tempat
1: iya,
0: juga. Betul.
1: Gitu.
0: Oh, gagal. Berarti kalau memang tujuannya seperti itu, berarti anak-anak di bawah umur kayaknya jangan cuma satu orang itu saja, Pak. Mesti bertambah lagi.
1: Betul.
0: Supaya kata sama dia di paut-paut begitu tuh,
1: iya.
0: Di paut bawa anak-anak ke tempat-tempat bersejarah itu kan lebih bagus.
1: Iya, betul.
0: Dan kita yakin komunitas Tate pasti orang acungi jempol par komunitas Tate itu kalau memang dong program-program seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, Cie, bagaimana Tate melihat potensi anak muda Maluku yang sebenarnya sangat kreatif dan punya banyak ide?
1: Oke, ini juga salah satu beta punya keresahan ya. Beta selalu bilang buat anak-anak Tate tuh kalau se toki satu pintu dan pintu itu yang tak buka parse, berarti itu bukan parse. Jadi jang se duduk manangis di muka akang gitu loh. Sedangkan sebenarnya pintu lain tuh ada tunggu se for toki akang lalu akang tak buka gitu loh. Jadi kayak sebenarnya orang tuh ih bagaimana nih beta belum dapat kerja. Ya udah bikin peluang sih, pun peluang sendiri. Sekarang media sosial bergerak lebih bagus, lebih baik gitu loh. Itu peluang gitu. Saya bisa bikin apa? Entah saya eksplor alam kah, saya bikin apa kah? Itu semua dikontenin misalkan, atau mungkin saya punya passion apa? Masak-masak. Bikinlah makanan-makanan Ambon. Sekarang tuh jarang orang jual kayak sagu gula di kota-kota itu jarang. Kita lihatnya orang jual pisang goreng begitu-begitu sa. Tapi kayak sagu gula, mungkin sanoli kah atau apa begitu itu sudah jarang. Jadi kayak sebenarnya semua tuh bisa apalagi untuk beta di Maluku, di Ambon yang menurut beta tidak terlalu besar ya seperti di Jawa, Kalimantan. Katong tuh lebih mudah untuk menginfluence orang, untuk mempengaruhi orang gitu loh. Jadi ya itu sih untuk beta sih kayak jang duduk merengek di satu pintu, sebenarnya pintu lain tunggu ali gitu.
0: Kata-kata itu yang enak tuh. Kalau toki pintu di satu pintu itu dong yang buka, yeah. Jangan nangis.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kata mesti ingat ada pintu lain yang tunggu par kata mesti toki ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Si mantap. Oke, apa pesan Tate untuk anak muda yang ingin membentuk atau bergabung dalam sebuah komunitas sih?
1: Pesannya sih jangan kepala angin sih.
0: Jangan kepala angin.
1: Iya, karena orang tuh kadang cuma pengen gabung di komunitas tapi dong sing mau ikut aturan.
0: Nah,
1: biar betul. Bagaimanapun semua komunitas pasti ada aturannya. Tapi juga ada aturannya. Mungkin
0: jangan kepala batu.
1: Orang iya. Mungkin
0: jangan tahu kepala batu, ikut aturan
1: ya. Betul. Mungkin katong aturan aja sing terlalu yang ribet-ribet banget kayak si. Contoh jang merokok itu tuh jujur saya paling sulit karena ada anak-anak sekarang kan susah ngerokok batang lah dong vape.
0: Iya betul
1: dong sebenarnya vape dong bajalan lalu dong mau deng vape sebenarnya kalau untuk beta sah-sah saja tapi balik lagi secara kesehatan logikanya itu sing masuk karena katong ada bajalan for sehat tapi katong pegang racong.
0: Betul betul.
1: Terus yang kedua secara budaya orang Ambon apalagi kalau katong lewat di daerah Hutumuri, katong lewat di daerah-daerah kayak Hukurila, Hatalai, lalu kalau lihat
0: gunung.
1: Iya, lalu kalau lihat perempuan ataupun laki-laki ada merokok sambil bajalan itu kan sepertinya kurang sopan begitu. Kelihatannya memang kurang sopan. Jadi pesan beta sih jangan kepala angin sih. Terus untuk beta komunitas itu adalah rumah. Jadi tertanamlah dalam satu rumah. Sih saya bisa jadi pohon yang bertumbuh mekar kalau sih pindah-pindah rumah karena sih jadi tanaman yang tercabu kiri balik pasang kanan. Tercabu kiri balik pasang kanan. Akarnya tuh sing kuat. Jadi mau gabung komunitas mantapin sih hati dulu sebenarnya beta nih suka ke mana, beta mau bikin apa gitu. Jang sudahlah karena beta mau iko-iko rame saja. Sebenarnya kalau ditate simpatisan tuh sing masalah.
0: Ya.
1: Sing masalah sekali.
0: Iya.
1: Kalau cuma simpatisan yang kayak oh berarti cuma mau ikut tate 1-2 kali banyak kok kayak orang-orang bekerja gitu toh.
0: Iya,
1: yang cuma bisa ikut tate 1-2 kali sing masalah gitu loh. Yang penting apa? Keinginan dan mau gitu. Yang penting taat aturan, tahu aturan gitu.
0: Sip. Oke, lalu Jay selama ini mungkin setelah komunitas tate dibentuk dari bulan Februari kan? Tuh, yeah. Masih di tahun 2026 ini.
1: Yeah, betul.
0: Sampai saat ini mungkin ada satu gedung yang sudah disiapkan mungkin untuk acara-acara berkumpul untuk ketemu bahas terkait dengan ini terkait dengan itu. Ada keseng?
1: Sebenarnya kalau gedung tersendiri belum ada, tapi beta biasa kolaborasi kayak dengan Bahasa Basudara.
0: Oh.
1: Terus juga dengan markas kopi, terus dengan teman-teman dari Lestari Maluku juga, Lestari Ambon gitu. Jadi kalau untuk bangunan sendiri buat Tate sih sejauh ini belum ada. Semoga sih tahun depan ada. Amin.
0: Amin, harus pakai amin ya. Oke. Nah, Cey selama ini dari komunitas Tate sendiri ketika ada program yang dijalankan, apa ada kerjasama dengan komunitas-komunitas lain yang ada dalam Kota Ambon?
1: Kerjasama sih ada ya, kerjasama kayak dengan Bahasa Basudara itu kan dong komunitas juga kan sebenarnya. Bahasa Basudara itu komunitas orang-orang Maluku diaspora yang ada di luar negeri.
0: Iya.
1: Jadi biasa kita kolaborasi dengan dorang dalam bentuk beta pakai dong punya tampa, beta promosi dong punya komunitas supaya orang tahu oh ya ada Bahasa Basudara nih komunitas dong, komunitas literasi juga gitu-gitu. Terus sama Lestari dengan teman-teman di Kedai Folk itu juga ketong kolaborasi, terus dengan KPOT dengan teman-teman dari Jasira. Itu juga ketemu kolaborasi-kolaborasi untuk menggabungkan anak-anak muda Maluku ini ya. Dong jang ilang arah.
0: Jang ilang arah waktu. Iya. Beta setuju dengan kata itu. Nah, ini Cey, mungkin ketika Cey dong bentuk komunitas Tate ini, kira-kira dong rasa setengah mati sih dengan ini kan komunitas Tate, kata ada bikin program ini, padahal ketemu pekerja hari-hari juga ada, kira-kira rasa setengah mati sih.
1: Kalau beta sejauh ini, karena beta punya pekerjaan itu content creator, jadi sebenarnya beta tuh Tate sambil bekerja kalau beta. Kalau beta punya dua teman lain kayak kakak Opis dan kakak Rahmat, untuk sementara waktu memang dong sus yang sudah jarang-jarang ikut karena memang terkendala tugas pekerjaan. Tapi selama dong bisa, selagi dong tuh bantu apa saja dari jarak jauh sih.
0: Mantap begitu. Ya. Sip. Jadi biar seng ikut terlibat di situ, tapi ketika ada perlu,
1: iya,
0: pasti dong akan mantap. Itu yang paling mantap tuh, mantap.
1: Iya.
0: Oke, okay, Cey, karena kata waktu semua habis ini, mungkin penutup Pak Cey ya. Kalau komunitas Tate harus digambarkan dalam tiga kata, apa tiga kata tersebut?
1: Oh, bajalang, bacarita, basudara.
0: Bajalang, bacarita, basudara. Asik. Kenapa sampai mesti tiga kata itu?
1: Karena itu tiga pilarnya sebenarnya ya.
0: Iya betul.
1: Karena
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Tiga pilarnya yang siap. Kayak itulah tujuan Tate ada for basudara dong semua.
0: Oke sih. Nah, saya lanjutnya, apa satu hal yang ingin Tate ubah atau berikan kepada lingkungan melalui komunitas ini?
1: Itu sih tadi, jang pamalas.
0: Jang pamalas.
1: Deng saya Tate tuh saya bisa lihat apa hal kecil kayak oh iya ternyata di sini nih ada bangunan ini.
0: Nah,
1: itu tuh ketong lihat tuh pas ketong Tate. Gitu.
0: Dan sampai ketemu ramu ketemu sih tahu kata di sini ada bangunan ini.
1: Betul.
0: Tempat-tempat bersejarah ini ada di kota kota ramu. Padahal ketemu sendiri kok ramu.
1: Betul.
0: Itu kan sih masuk akal juga.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul.
0: Yang paling terakhir, apa ajakan Tate untuk pendengar yang ingin mengenal dan ikut terlibat dalam kegiatan komunitas Tate?
1: Ayo join supaya ketong hidup sehat. Karena sehat itu bukan dibangun di masa tua, tapi dibangun dari masa muda, supaya jang ketong bikin susah ketong pung keturunan-keturunan selanjutnya solusai. Karena kan orang tua tuh selalu bilang beta mau lihat beta pung anak-anak bahagia, tapi dong saya mau hidup sehat for dong pung anak-anak pung bahagia. Jadi ketong itu sebenarnya investasi paling mahal dalam ketong punya hidup adalah kesehatan. Siap. Mulai dari yang pelang-pelang dulu, mulai dari Tate deng beta.
0: Oke. Cey, dan kebanyakan lagi sudah hadir di Studio Pro 4 di acara Paparisa Komunitas. Semoga dengan apa yang tadi kita bicara, ke depan nanti anggota Tate ini lebih banyak lagi.
1: Amin.
0: Lalu komunitas Tate ini semakin banyak orang yang angkat jempol untuk komunitas Tate. Oke, Pak Sudara dan kebanyakan Pak Rodong semua yang sama-sama dengan kita di Paparisa Komunitas. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh ketumpun narasumber Cey Gihon akan bermanfaat para Pak Sudara dan semua. Nah, jangan kemana-mana, Pak Sudara, katong akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, saat ini katon suada tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katong ada di acara selanjutnya. Ada Kabaran Donci yang kembali kita hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan hari ini. Nah, selain hiburan ada info-info menarik juga nih yang akan kita hadirkan partemani Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Helas, Nona Ita, kita hadirkan partemani Mbak Saudara.

0: Selamat pagi, saudara semua. Matahari Sunai, saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.
1: Nah yo, Amboy Narege Pasir Putih is back from Maluku Tenggara. This is Maluku, Malukan Music Reggae Style.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di kabaran donci, Pak Saudara, ada satu info kembali kita hadirkan buat teman Pak Saudara. Pemerintah Kota Ambon memberikan penjelasan terkait penanganan korban peristiwa pohon tumbang di kawasan Tantui, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, akibat cuaca ekstrim pada April 2026 lalu. Juru bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransi, Anto bilang pemerintah sejak awal telah mengambil langkah penanganan terhadap korban dan keluarganya sesuai tugas, kewenangan, serta mekanisme yang berlaku dalam situasi bencana. Penjelasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan mengenai keluarga korban yang mempertanyakan tindak lanjut bantuan pemerintah setelah peristiwa pohon tumbang yang terjadi saat cuaca ekstrim tersebut. Lekransi untuk jelaskan, dalam peristiwa itu terdapat dua pengguna jalan yang menjadi korban. Salah satunya adalah Vence Herman Momole yang kemudian mendapatkan perawatan medis di RSUP Dr. Johannes Lemena Ambon. Menurut tentua, pemerintah tidak hanya melakukan penanganan pada aspek administratif, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada korban dan keluarga. Saat itu, Wakil Wali Kota Ambon Eli Tosuta bersama sejumlah organisasi perangkat daerah OPD teknis ya berkesempatan mengunjungi korban dan keluarga. Kunjungan tersebut katanya merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang sedang menghadapi musibah. Nah, Pak Saudara, menanggapi atau menindaklanjuti komitmen tersebut, Dinas Kesehatan Kota Ambon kemudian melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Koordinasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Johan Stefanus Norimarna, bersama Direktur Pelayanan Medis guna memastikan proses administrasi dan pembiayaan perawatan korban menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Ambon sesuai dengan mekanisme. Lekransi juga menyampaikan Pemkot Ambon telah menerima tagihan pembayaran atas pelayanan medis korban pohon tumbang April 2026 lalu. Salah satunya adalah biaya perawatan Vence Herman Momole selama menjalani perawatan sejak 29 April hingga 22 Mei 2026 dengan nilai tagihan sebesar Rp147.787.000. Nah, untuk juga berharap penjelasan tersebut dapat menjadi informasi yang menyejukkan sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang tidak lengkap mengenai penanganan korban. Sumber informasi ini kita kutip dari rri.co.id.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satu pun daerah nih tuh memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang liat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Keton masih di Kabaran Don Ciba Saudara. Kembali satu info beta hadirkan. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku memperkenalkan program Sekolah Siaga Kependudukan SSK kepada Sekolah Rakyat Menengah Atas 40 Ambon. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Pengenalan SSK dilakukan bersamaan dengan kegiatan promosi dan edukasi pengenalan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIKR di Sekolah Rakyat Menengah Atas 40 Ambon pada hari Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dr. Edi Setiawan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku R. Afandi Set Hasanusi, jajaran Sekolah Rakyat, guru serta peserta didik. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dr. Edi Setiawan untuk jelaskan, SSK memungkinkan isu kependudukan dimasukkan ke dalam berbagai mata pelajaran yang ada di sekolah. Dengan pendekatan tersebut, materi kependudukan tidak hanya disampaikan melalui satu bidang pembelajaran. Antua mencontohkan integrasi itu isu kependudukan dapat dilakukan melalui pembelajaran matematika. Materi seperti statistik, survei, sensus sederhana, maupun pengumpulan data mengenai karakteristik siswa dapat digunakan untuk mengenalkan persoalan kependudukan kepada peserta didik. Menurut Edi, BKKBN menawarkan dua program kepada sekolah rakyat, yakni pembentukan PIKR dengan melibatkan siswa dan pengembangan SSK melalui peran guru dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam mata pelajaran. Anto juga berharap kedua program tersebut dapat membantu mengawal perkembangan generasi muda di sekolah rakyat sehingga memiliki pengetahuan, karakter, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku R. Afandi Set Hasanusi menambahkan pengembangan potensi siswa membutuhkan proses dan keberanian untuk terus belajar. Anto tegaskan setiap anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pengalaman dan proses yang dijalani. Terakhir, Hasanusi Anto bilang semua orang, semua anak punya potensi-potensi yang sama. Tidak ada orang, tidak ada anak satupun yang tidak punya potensi. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat saudara Katong ada di penghujung acara Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemuan buat saudara sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur nanti. Satu hiburan tersisa ya, beta hadirkan pertemuan buat saudara sekaligus hiburan ini beta hadirkan per Katong jelang jam 11 waktu Indonesia Timur. Tapi jangan kemana-mana Pak Saudara, nanti setelah ini Katong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan dihadirkan. Tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sejumlah sekolah di kota Ambon mulai menyemarakkan suasana kemerdekaan dengan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dilakukan mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas dan kejuruan. Beragam perlombaan menjadi salah satu kegiatan yang banyak digelar sekolah dengan melibatkan para siswa, guru, serta warga sekolah. Perlombaan dikemas secara meriah dan menjadi momentum bagi para siswa untuk menunjukkan semangat, kreativitas, serta kekompakan. Selain perlombaan, sejumlah sekolah juga menggelar jalan santai sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT kemerdekaan RI. Para peserta mengikuti kegiatan dengan penuh antusias, sekaligus menciptakan suasana kebersamaan di lingkungan sekolah. Seperti terlihat pada kegiatan di salah satu sekolah di kawasan Paso, Kota Ambon, para siswa tampak antusias mengikuti rangkaian perlombaan dalam suasana penuh keceriaan. Nuansa merah putih juga menghiasi lingkungan sekolah sebagai simbol semangat kemerdekaan. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi para siswa, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai persatuan, gotong royong, sportivitas, dan cinta tanah air sejak usia dini. Semarak HUT RI ke-81 di lingkungan sekolah diharapkan dapat terus menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan nasionalisme di kalangan pelajar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Nyong Ondos yang baru saja berlalu dari ruang dengar basudara di siang ini, atau masih di Paparisa Papalele, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar basudara dong semua. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan katon di Pro 4 RRI Ambon.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon. Namun di balik deretan bendera merah putih dan umbul-umbul yang menghiasi jalan protokol, pedagang musiman pernak-pernik kemerdekaan justru menghadapi kondisi berbeda karena minimnya minat beli masyarakat. Salah seorang pedagang, Olan, mengatakan penjualan atribut kemerdekaan tahun ini belum menunjukkan geliat seperti yang diharapkan. Ia membandingkan dengan antusiasme masyarakat saat Piala Dunia 2026 ketika bendera negara peserta, kaos tim, dan berbagai atribut sepak bola diburu pembeli dalam waktu singkat. Menurut Olan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap omset pedagang kecil yang berjualan atribut kemerdekaan. Jika pada momen turnamen olahraga penjualan dapat meningkat melalui pembelian masyarakat secara langsung, saat ini dagangan lebih banyak mengandalkan pesanan dari instansi maupun perkantoran. Meski penjualan masih sepi, Olan tetap bertahan berjualan sejak pagi hingga malam hari dan berbagai produk seperti bendera merah putih dalam beragam ukuran, latar dekorasi kantor hingga aksesoris bernuansa Garuda tetap dipajang untuk menarik perhatian masyarakat yang melintas. Ia berharap minat belanja warga meningkat menjelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Dan kondisi tersebut menjadi gambaran tentang tantangan yang dihadapi pedagang musiman dalam memanfaatkan momentum perayaan nasional. Bagi Olan dan pedagang lainnya, meningkatnya pembelian atribut kemerdekaan tidak hanya berarti tambahan pendapatan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Basudara. 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, kebakaran sampah merambat ke kawasan hutan di sekitar rumah warga di BTN Kanawa Kota Ambon pada Rabu 12 Agustus 2026 sore. Peristiwa tersebut dilaporkan masyarakat sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Timur dan berpotensi meluas karena api telah menjalar ke area hutan di samping permukiman. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon merespon laporan tersebut dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam, masing-masing 2 unit dari Markas Komando, 1 unit dari Pos Paso, dan 1 unit dari Pos Hatiwe. Dan petugas tiba di lokasi sekitar pukul 17:00 waktu Indonesia Timur untuk melakukan penanganan. Personil dari berbagai regu pemadam kemudian dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api dan mencegah menjalar lebih jauh ke kawasan hutan maupun mendekati rumah warga. Penanganan dilakukan secara cepat mengingat lokasi kebakaran berada berdekatan dengan pemukiman. Setelah upaya pemadaman dilakukan, situasi di lokasi dinyatakan aman pada pukul 17:35 waktu Indonesia Timur dan seluruh anggota damkar selanjutnya meninggalkan lokasi dan kembali ke pos Mako setelah memastikan kondisi telah terkendali. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar pemukiman, terutama pembakaran sampah yang dapat merambat ke lahan atau kawasan hutan. Masyarakat dapat melaporkan kejadian kebakaran melalui pos Ambon di 0911-351113 dan di pos Paso di 0911-361113. Pos HTW besar 0911-367-0113 atau call center di 112.

Bah Sudara, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an, tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jangan biar beda suku, agama, bahasa, dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Bah saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Sudah bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika Eropa Dunia Komerop bersama Kawasan Alam Indonesia dari Bali dengan dukungan Polsek Banda menggelar kegiatan berbagi dan motivasi pendidikan bagi pelajar Madrasah Aliyah Sairun Pulau Run, Maluku Tengah pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kolaborasi pemuda untuk Banda, sekaligus rangkaian pengabdian masyarakat dan produksi film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah. Program ini mengangkat isu pendidikan lingkungan, sejarah, kehidupan masyarakat, serta harapan generasi muda di Kepulauan Banda. Kehadiran tim di Pulau Run memiliki nilai historis karena Pulau Run pernah menjadi bagian penting dalam perdagangan pala pada abad ke-17. Namun Pulau Run juga tercatat dalam perjanjian Breda pada 31 Juli 1667 ketika Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda dan wilayah Manhattan yang saat itu bernama New Amsterdam diserahkan kepada Inggris. Dalam kegiatan di Madrasah Aliyah Sairun, para siswa mendapatkan wawasan mengenai pentingnya pendidikan, pilihan perguruan tinggi, serta peluang melanjutkan studi ke luar negeri hingga keluar daerah hingga luar negeri. Dan para pelajar juga didorong untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini dalam menentukan cita-cita dan masa depan. Program tersebut diharapkan dapat mendorong generasi muda Pulau Run untuk terus belajar dan mengambil peran dalam pembangunan daerah, dan melalui kolaborasi pemuda, organisasi konservasi, sekolah, masyarakat, dan polsek Banda. Kegiatan ini juga menjadi upaya mempertemukan pengalaman, pengetahuan, dan semangat antar generasi untuk merawat masa depan Kepulauan Banda.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Iya, baik, bersaudara, saat ini Ketong sudah ada di pukul 13:06 dan Ketong melangkah ke acara selanjutnya, ya, bersaudara, yakni etnik Nusantara, di mana lagu-lagu dari berbagai daerah akan menghiasi ruang dengar bersaudara dong semua.

Bicara tentang objek wisata yang paling menarik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, nama Ciater pasti tak pernah terlewatkan. Inilah salah satu primadona pariwisata Subang, selain tentu saja hamparan kebun tehnya. Ciater menjadi alternatif lain untuk mencari udara sejuk dan ketenangan alam. Daya tarik utama Ciater sebagai tempat wisata adalah sumber air panasnya yang mengalir tak pernah kering sepanjang tahun. Air panas alami Ciater terdiri atas beberapa sumber dengan temperatur dan debit yang berbeda. Sumber Mayang Sari memiliki temperatur 42,5 derajat Celcius dengan debit mencapai 140 liter per detik. Sementara itu, Sumber Mayang Panas memiliki temperatur 33,6 derajat Celcius dengan debit 50 liter per detik. Suhu paling rendah adalah Sumber Hasem-Hasem, yaitu sekitar 30 derajat Celcius dan debit 40 liter per detik. Kelebihan sumber air panas Ciater bukan hanya untuk menghilangkan penyakit kulit saja, tapi juga penyakit-penyakit yang cukup serius. Seorang dokter penyakit dalam dari Yugoslavia, Isvan Rafli, dalam penelitiannya di awal tahun 1990,

0: 1990-an, menemukan bahwa air panas Ciater mengandung berbagai mineral sulfat, kalsium, magnesium, klorida, dan termohipertermal yang bermanfaat bagi kesehatan. Bagi para wisatawan yang ingin berekreasi sambil relaksasi, tidak ada salahnya memilih Ciater untuk dikunjungi. Sungguh nikmat berendam di air panas sambil merasakan khasiatnya untuk kesehatan tubuh. Keluar dari air panas beberapa potong nanas yang manis berair makin membuat tubuh terasa segar.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

Selain Bai Leo, Rumah Tua, dan Teung Soa, Batu Pamali juga termasuk mikrokosmos dalam negeri-negeri yang ditempati masyarakat adat Maluku. Batu Pamali adalah simbol material adat masyarakat Maluku yang merupakan batu alas atau batu dasar berdirinya sebuah negeri adat yang selalu diletakkan di samping rumah Bai Leo sekaligus sebagai representasi kehadiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat. Batu Pamali sebagai bentuk penyatuan soa-soa dalam negeri adat, oleh karenanya Batu Pamali adalah milik bersama setiap soa. Di beberapa negeri adat Maluku, Batu Pamali dimiliki secara kolektif, termasuk negeri adat yang masyarakatnya memeluk agama yang berbeda. Seiring dengan perkembangan agama di masyarakat, terjadi pergeseran praktik ritus dalam keberadaan Batu Pamali. Gelombang perubahan pertama adalah masuknya agama Islam dan Kristen, di mana pada beberapa negeri adat, Batu Pamali sudah tidak ada lagi. Simbol utama yang masih dipertahankan ialah Bai Leo. Di negeri lainnya terjadi adaptasi agama dengan adat yang menghasilkan suatu struktur kepercayaan lokal yang unik. Gelombang perubahan kedua yang menggeserkan posisi dan peran Batu Pamali adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, di mana peranata adat asli negeri-negeri adat terombak dan diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bayi, manusia yang masih lemah ini, sebagai penerus keturunan, memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran, apabila ada seorang bayi yang meninggal, dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia, akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan di pangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual Makka Dende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka, kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB, bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo, seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku, Harmain Biladi, menegaskan bahwa kinerja industri perbankan di Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif. Namun OJK Maluku terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai. OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan dan penguatan pengawasan agar ketahanan sektor perbankan. Selain itu, OJK Maluku bersama industri perbankan terus mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik Mas Saudara, satu runci punya GP band dengan Jang Parlente yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mas Saudara, sekaligus mengawali jumpa Katon di Kabar dan Donji, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Mas Saudara dong semua.

Mbah Sudara, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an, tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jangan biar beda suku, agama, bahasa dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

Prom 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Bapak Saudara, beberapa informasi sudah beta siapkan untuk menghiasi ruang dengar Bapak Saudara dan semua di siang ini. Dan ini kita lihat ya, Bapak Saudara, mengkudu merupakan salah satu tanaman yang telah lama dimanfaatkan masyarakat. Tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga sebagai tanaman herbal. Hampir seluruh bagian tanaman mengkudu, termasuk daun dan buahnya, diketahui memiliki berbagai kandungan senyawa bioaktif yang menarik perhatian dalam penelitian kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, daun mengkudu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Daun yang masih muda antara lain digunakan sebagai teh herbal, campuran salad, tambahan daun sup, hingga pembungkus makanan. Pemanfaatan tersebut menjadi bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan dan berkembang di sejumlah masyarakat. Selain itu, kebutuhan pangan, daun mengkudu juga dikenal dalam pengobatan tradisional. Salah satunya, pemanfaatannya adalah untuk membantu mengatasi keluhan kulit seperti bisul. Secara tradisional, masyarakat menggunakan daun mengkudu yang telah dilayukan lebih dahulu di atas api, kemudian mengolesnya dengan minyak kelapa sebelum ditempelkan pada bagian kulit yang mengalami bisul. Lebih cepat penanganan lebih baik. Disarankan untuk bisul yang baru mulai timbul akan lebih baik. Praktik tersebut merupakan bagian dari pengobatan tradisional yang dilakukan berdasarkan pengetahuan masyarakat secara turun-temurun. Namun, penggunaan daun mengkudu untuk mengatasi bisul perlu ditempatkan sebagai pengobatan tradisional, bukan sebagai pengganti pengobatan medis. Penelitian terhadap ekstra daun mengkudu menunjukkan adanya potensi dalam proses penyembuhan luka, antara lain melalui kandungan senyawa. Dan Bapak Saudara, bisul sendiri umumnya berkaitan dengan infeksi pada folikel rambut. Nah, untuk bisul berukuran kecil, perawatan dasar dan direkomendasikan antara lain menjaga kebersihan areal dan menggunakan kompres hangat. Bisul juga sebaiknya tidak dipencet atau ditusuk sendiri, karena tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko penyebaran infeksi. Nah, karena itu pemanfaatan tanaman herbal seperti mengkudu perlu dilakukan secara bijak. Jika bisul berukuran besar, terasa semakin nyeri, muncul berulang disertai demam, atau tidak kunjung membaik, pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan. Nah, kekayaan tanaman lokal seperti mengkudu menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional memiliki nilai yang penting untuk terus dipelajari. Namun pemanfaatannya untuk kesehatan tetap perlu berjalan berdampingan dengan informasi yang bukti ilmiah agar masyarakat memperoleh manfaatnya secara aman. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Pro 4 FM suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara Sentrasa ketemu saudara di pukul 15:04 dan saatnya Beta ajak bahas saudara ketemu bergabung dengan program 4 Jakarta guna mengikuti acara suara budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara.

0: Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
0: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
1: Harus jadi orang soft spoken, Po.
0: Soft spoken. Jadi orang soft spoken gitu. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titi Sambodo ya?
1: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
0: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
1: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
0: Iya, benar. Sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
1: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa
0: betul
1: gitu kan.
0: Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
1: Satu tangki boleh, Po, itu.
0: Jangan dong. Satu tangki. Meluber-meluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
1: Nanti kita akan ngebahas nih, Pak, tentang Ngocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
0: Ngocopat apa macapat? Ngocopat.
1: Ngocopat.
0: Oh, Ngocopat.
1: Ini yang lebih tepat tuh Ngocopat.
0: Ngocopat gitu, ya. Itu kalau Ngocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
1: Ngocopat itu, Pak.
0: Oh, itu mau cepet ya. Ini Ngocopat ya. Oke. Okay.
1: Ini lebih ke apa ya, Pak? Semacam tembang begitu, Pak. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada apa namanya, semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Ngocopat. Ngocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana, di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Pak.
0: Oke. Tapi beda-beda itu.
1: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
0: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
1: Nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
0: Iya, benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama... Ya. Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar nggak sih?
1: Betul.
0: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
1: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
0: Tapi waktu. Pengen tahu yang dipakai Mas Titi sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
1: Ini kalau saya blangkon.
0: Itu blangkon.
1: Kenapa Pak Bambang gini?
2: Tutup kepala.
0: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
1: Kalau saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakarta nih, model perbawan kalau nggak salah gitu.
0: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
1: Udang apa-apa gitu ya, Pak ya.
0: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
1: Udang tuh, Pak.
0: Oh, itu udang.
1: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
0: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
1: Oke, baik. Monggo, silahkan dari...

0: Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini, bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang, ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan, atau gimana sih cara nembangnya begitu kan, karena kalau belajar mau copat gak after kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa contohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk.
1: Kita kupas aja dulu. Mungkin okay. Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama okay. Pak Dokter seperti apa. Silakan.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mau copat Semarang itu kan sebetulnya ini mau copat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu. Tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
2: Ya baik. Selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, perempat ya. Mau copat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
0: Macapat.
2: Gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mau copat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada. Ya. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, mau copat itu
0: ya. Sama ya, ya.
2: Sama ya. Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sunda ya. Jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 ya, di Jawa. Di Bali ada 15. Di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang. Itu teman-teman yang di Sunda ya. Nah, di Jawa itu ya, di Madura ada.
0: Ada juga ya?
2: Ada. Oh, di Sasak ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya ini sebenarnya cukup
0: menasional
2: ya, ya. Tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya. Dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono. Ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
0: Asmaradana.
2: Ya. Teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian. Apa sebenarnya yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu. Tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
0: Penciptanya
2: ya. Itu punya ciri khas. Misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Titis.
0: Sastranya ya Pak ya.
2: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
0: Sastra.
2: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
0: Sastra. Oh, sastra winangku lagu itu ya, Pak.
2: Iya. Terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu unik. Yang uniknya kenapa Semarangan jadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mau copat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
0: Ya, kita terima dulu ya Pak ya. Ada telepon dari Semarang. Oke. Halo. Selamat siang. Aduh, terputus ternyata. Bapak-bapak bisa dilanjut lagi, Bapak-bapak.
2: Ya. dari ya lagunya ya maksudnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok, selindro, ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro, pelok ada pelok 6, pelok barang ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, mencoba Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Ini semua nada untuk pelok kan. Kemudian untuk selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Titis itu. Lagu selindro itu seperti diatonis.
0: Diatonis Pak.
2: Iya.
0: Ya? Tangga nada barat gitu Pak.
2: Betul.
0: Ya?
2: Jadi selindurnya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding ro lo modem ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
0: Do re mi sol la do ya Pak.
2: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti indikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
0: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis gitu ya Bro.
2: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
0: Meramunya gimana gitu.
2: Betul,
0: ya
2: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB ya, Warisan Budaya Tak Benda pada bulan Oktober tahun 2024.
0: Ya,
2: Pak, jadi ya. Ini sudah hampir tahun kedua ya. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
0: Betul.
2: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan ya. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
0: Loh, ternyata ya. RRI.
2: Loh. Iya, RRI jangan Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Gitu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu gitu. Tapi yang aneh itu adalah itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Ponidi dulu ya,
0: RRI Semarang. Betul.
2: Iya betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
0: Oke. Kan. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu ya, hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok selindro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai
2: pakai piano
0: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
1: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
0: 0284-8316661 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi Mas Titis.
0: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
1: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pradolfin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu wasalamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan. Kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Itis. Diangkat dulu.
10: Dulu ya, Pak, ya?
0: Oh iya, silakan.
10: Oke. Ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah, tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kayaknya tuh begitu deh. Kalau sebut-sebut tuh cepet-cepet gitu dalam tuh. Pelan-pelan
0: sama ya. Ya, nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang
11: Udah kucatat kok.
0: Oh, ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macopat apa macopat sih?
0: Boleh kata
10: macopat bisa, Pak.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
11: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Ketawa.
11: Itu aja deh, Monova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak tahu bertanya ya, Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan, Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan, Pak Bang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni yang ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu ada. Yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik. Bisa diulang apa tadi?
10: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya, Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya, karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya, aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya, yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya, itu filosofi ya. Jadi ini adalah media, Mocopat itu adalah media, media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata, gitu ya, atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara, ya, jadi bisa ditembangkan, gitu ya. Nah itu, saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Ya, kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena lahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Gitung Sundayana ya, misalnya. Iya, di Gitung-Gitung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sering enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Nenonene mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Nah ini kita kembalikan lagi masih do re mi sol la do, masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang berangkat kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini,
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, oke.
0: Okay. Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang nembang Masopat Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: ngomong gue. Itu
1: ya tinggi banget ya Pak ya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah kemudian yang satu dari Tionghoa, unsur Tionghoanya, huanya di mana Tionghoanya di nada selindru, terutama ya selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah itu do le li lo la lo lo, misalnya ada lagu saya ingat lagu sampai entah misalnya na na na na na, itu
1: hampir sama ya Pak.
0: Iya dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis
0: ya, gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. ini bunyinya gimana gitu.
1: Ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, iya, betul.
1: Oke. Okay. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu, beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakartan atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
1: Ya, belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silakan.
2: Oh, udah. Oh iya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang. Kok Nova?
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi, ya.
3: Iya, betul. Selamat siang, Mas. Sambut juga Bapak
0: Narasumber. Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mocopat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah keting-keting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo diplerokki apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada dari Pak, apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Monggo Pak Bambang diterkan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu tapi gending-gending karawitan yang kediri Semarang itu tanpa vokal.
1: Tanpa vokal.
0: Di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu bunyi gamelan gitu ya itu rata-rata begitu. Nah kemudian apakah ojo diplerokki dan lain-lain itu termasuk Semarangan itu umum kalau itu ya itu nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarangnya. tadi saya temukan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang.
1: Okay.
0: Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis ya, komponis karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali.
1: Iya, yeah, yeah.
0: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh,

0: Enak.
1: Sini. Terus terusnya. Nah, itu untuk
2: sampai sore mah enak, Pak.
1: Itu oleh narto-narto digunakan untuk bowo atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narto-narto sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
0: Okay.
1: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
0: Oh.
1: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
0: Pocong.
1: Ya. Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang Mocopat bergaya Semarang ya.
0: Bikin sendiri ya, Pak.
1: Bikin ya. Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
0: Iya, betul.
1: Tidak
0: betul.
1: Hanya tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
0: Apalagi BPCP ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
1: Harus begitu.
0: Oke. Oke, gitu, Pak.
2: Jadi Mocopat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
1: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Bagi iya.
0: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi Mocopat sendiri.
0: Kalau dari personal pribadi Pak Bambang
1: ini. Iya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa karena ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari dulu.
2: Oh, ya, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
0: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
0: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam ya. Penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarangan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
1: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
0: Semakin banyak ya, Pak.
1: Semakin
0: ya?
1: Banyak.
0: Okay.
1: Ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
0: Semarangan
1: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini mas, masih sekarang malah lebih populer lagi. Lebih populer lagi ya.
0: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
1: Ya. Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Nah, iya gitu. Benar.
1: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
2: Sama. Oh, itu kan.
0: Iya. Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau?
1: Bukan, itu musik ya.
0: Musik ya, Pak ya.
1: Musik. Ya, ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan
1: sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, okay. Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
1: Ya. Jadi yang namanya tembang Mocopat dalam hal ini kita sebut yang Mocopat Semarangan ya, itu adalah Mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya. Sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
0: Itu melepaskan nadanya ya, Pak ya, Pak.
1: Iya, betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
1: Jadi pakai keyboard. Jadi bukan lagu kayak Denny Catnan, itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi itu enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya, Pak Bambang ya?
1: Ya, semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
1: Ya, ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani, di sawah, ya, seperti itu.
2: Iya, benar-benar. Untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya, Pak Bambang ya.
1: Betul, betul ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Ada lagi, Mas Titis?
0: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
0: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
0: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tempat mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu.
1: Ya,
0: ternyata ya, ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya, Pak Bambang.
1: Betul.
2: Oke.
1: Karena kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campur sari yang belum ada bawanya, Mas Titis.
0: Oh, Mbak, gitu, Pak.
1: Mbak Nova. Belum ada. Kalau mau lagu campur sari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya, punya Mbak almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu.
0: Oh. Itu gambu ya, Pak.
1: Iya, saya buatkannya. Sekar gambu peng catur kang cinator. Waduh, seterusnya.
0: Jadi ada apa, Bapak? Kayak enak kok, aduh,
2: Pak. Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
1: Lagi Pak, kalau teman-teman di manapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
0: Ketika aja mau coba Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada, Mas Titis?
0: Belum ada, Pak. Di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
0: Oke, mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya, Pak ya?
2: Baik.
0: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah
1: mepet,
0: Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu, Pak? Kalau di Semarang gitu, Pak.
1: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
0: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan
0: gitu loh ya.
1: Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
0: Oke.
1: Ya, tapi lombanya sudah ada.
0: Lombanya sudah ada.
1: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. sudah rutin.
0: Oke, dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah
1: betul
0: nyampe itu Pak?
1: Nah, uniknya kalau mau copet kan gini Mas. Kalau mau copet itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh okay tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
0: Oke. Okay. Nah,
1: misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke. Okay. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa ya Pak Bambang ya.
1: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah sama tingannya.
2: Oke, okay, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
1: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Hmm. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu yeah ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WBTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan pelajari macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
2: Oke Pak Bambang, terima kasih. Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
0: Amin, ya amin. Ponova juga.
2: Iya. Untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
0: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
0: Okay. Tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya, Pak
2: ya. Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, pemerintah kota Ambon mengajak masyarakat memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, mereka sudah mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan mari kita sama-sama pasang bendera merah putih, pasang umbul-umbul, dan ini merupakan wujud daripada rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Berwin yang juga Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Maluku menyatakan pemasangan bendera menjadi salah satu bentuk sederhana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Menurutnya, pemerintah Kota Ambon juga telah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, antara lain jalan santai dan pawai kebangsaan. Setiap tahun pemerintah melakukan berbagai kegiatan. Sebenarnya itu menjadi situmulan bagi masyarakat untuk kembali membangun rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Ia juga menyatakan rangkaian kegiatan bakal berlanjut hingga peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Kabar dan Donci, ya, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan terus beta kasih for bas saudara dan semua di sore ini, ya. Semoga informasi yang terus menghiasi ruang dengar bas saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, Le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lain? Wih, sejak puses mas kablong.
1: Ayo weh, balomi. Pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ale. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang belum bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh. Ali mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu keseng, sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah. Tetap semangat dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Mas Saudara, Kapolda Kepolisian Daerah Maluku menggagas gerakan pembelajaran bahasa Inggris dan penguatan budaya literasi bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing masyarakat di daerah. Ia berharap ke depan lahir gerakan pembelajaran bahasa Inggris yang berkelanjutan di Maluku, bahkan apabila memungkinkan mereka dapat mengembangkan konsep kampung Inggris sebagai ruang membangun budaya belajar, kedisiplinan, kepercayaan diri, sekaligus membuka akses generasi muda terhadap peluang yang lebih luas. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadan Hartanto menyatakan gagasan tersebut untuk penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda Maluku untuk menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun global. Selain penguasaan bahasa asing, Kapolda menilai budaya membaca perlu diperkuat sejak dini. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi menjadi dasar bagi terbentuknya pola pikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, serta kesiapan menghadapi perubahan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbah Sudara, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an, tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jang biar beda suku, agama, bahasa, dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

0: Lah, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, lah?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, lah? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Cengkeh atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

Dangdut Nusantara. Selamat sore format saudara semua. Mudah-mudahan hari ini dong semua baik-baik, karena ya memang berapa waktu ini ketung masih menikmati kemarau ya Pak Saudara. Pasti ada sedikit kerja keras sedikit ya Pak Saudara di rumah, apalagi untuk Pak Saudara yang rumahnya di pinggir-pinggir jalan ya. Debu itu pasti akan merajalela di mana-mana. Jadi memang ekstra kerja keras untuk kebersihan rumah. Jadi Pak Saudara, selamat sore. Beberapa lagi detail bisa siapkan di sini bertemu Pak Saudara sampai nanti di jam 12 malam. Kita masih di Dangdut Nusantara Pak Saudara. Jadi selamat menikmati lagu-lagu dangdut di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

Basudara. 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Baik saudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon menggelar pembukaan pertandingan futsal yang meriah dan penuh semangat kebersamaan dalam rangka menyongsong peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Bertempat di lapangan futsal HKFC Tantui, acara ini berlangsung semarak dan menarik perhatian dari masyarakat dan juga partisipasi khusus dan mengundang Pengadilan Negeri Ambon untuk turut serta sebagai peserta dalam pertandingan yang dilaksanakan pada Rabu 12 Agustus 2026. Rangkaian acara pembukaan diawali dengan laporan dan sambutan oleh Kepala Lapas Kelas 2A Ambon, S. Hendra Buniman, selaku Ketua Koordinator Kegiatan Pertandingan Futsal. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama supaya seluruh rangkaian kegiatan perlombaan itu bisa berjalan dengan lancar, aman, dan penuh sportivitas. Puncak prosesi pembukaan ditandai dengan pelaksanaan kick-off yang dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kabaktum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku Sarwono. Kepala Lapas Ambon S. Hendra Budiman dalam sambutannya selaku koordinator kegiatan Antua menyampaikan bahwa ajang pertandingan futsal ini sing hanya sekadar memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, tapi juga menjadi wadah memperatari silaturahmi seluruh insan pemasyarakatan di Maluku dan Pengadilan Negeri Ambon. Antua berharap seluruh tim bisa menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Sementara itu Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Sarwono membuka secara resmi jalannya turnamen, mengungkapkan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan olahraga bersama yang melibatkan berbagai instansi pemasyarakatan dan penegak hukum tersebut. Antu menilai kegiatan positif ini mampu memupuk semangat nasionalisme sekaligus menjaga kebugaran fisik aparatur negara. Antusiasme tinggi juga dirasakan oleh para peserta undangan, salah satunya perwakilan pemain dari Pengadilan Negeri Ambon, Ade Siotang. Dia bilang sangat senang dan terhormat bisa ikut ambil bagian sebagai peserta dalam turnamen futsal yang diinisiasi oleh Lapas Ambon. Menurut dia, ajang seperti ini menjadi sarana refreshing sekaligus mempererat hubungan harmonis di luar lingkup pekerjaan formal.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Dan kebanyakan buat saudara masih di Katong di Pro Ampa. Iya, ini suasana sore ini masih tarang. Jadi untuk buat saudara yang sekarang mungkin ada olahraga, baru selesai olahraga barangkali, lagi santai-santai, selamat sore for buat saudara semua. Nah, Katong ada punya informasi for buat saudara nih terkait dengan penanaman pohon cengkeh yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Jadi ini merupakan kerjasama dari Gereja Protestan Maluku GPM bersama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, di mana Dong akan menggelar gerakan penanaman 2000 bibit cengkeh di wilayah Klasis GPM Arus Selatan. Mbak saudara, kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan menanam pohon GPM sekaligus upaya untuk mendorong pemanfaatan lahan gereja untuk kepentingan ekonomi dan juga kesejahteraan jemaat. Nah, gerakan penanaman tersebut merupakan hasil kerjasama dari Majelis Pekerja Harian MPH Sinode GPM dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Ada sebanyak 2000 bibit cengkeh dijadwalkan dikirim ke wilayah Arus Selatan pada 14 Agustus 2026. Dan setelah bibit tiba, penanaman ini rencananya berlangsung secara serentak pada minggu ketiga Agustus 2026 di jemaat-jemaat yang berada di dalam wilayah Klasis GPM Arus Selatan. Mbak saudara, nanti akan lebih lengkap mbak saudara baca di rri.co.id. Dan ke for mbak saudara yang masih bersama dengan Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku, Katong masih di Dangdut Nusantara buat mbak saudara semua. Selamat menikmati lagu-lagu dangdut di Pro Ampa karena Katong Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah kata merasa seolah-olah kata pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun bapak saudara, ingatlah Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang kata anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa saudara? Setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, janganlah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Peluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Basudara, Katong Samoa, pun harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, Saudara, Kodam 15 Patimura bersama Kementerian Pertanian atau Kementan Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara melalui program Cetak Sawah. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS yang dilakukan Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto bersama Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan Irham Waroihan di lobi Serambi Kehormatan Makodam 15 Patimura Rabu 12 Agustus 2026. Irjen Kementan RI dalam arahannya menegaskan program cetak sawah menjadi langkah strategis untuk memperluas areal pertanian dan mengoptimalkan potensi lahan di Maluku dan Maluku Utara. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Saudara dapat membaca lanjutan dari informasi ini lebih lengkap dan jelas di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

0: Eh, Tio, ih, astaga. Betul dia Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi, Kak. Tom-tom sadiki, Kak. Muka batu sampai. Bagaimana itu? Kenapa bisa begitu?
1: Aduh, Kakak, jangan marah. Betul tadi ada buru-buru kuliah, Teh. Betul yang sengaja tadi, Kakak. Jangan marah, ya.
0: Iyo, siang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya Kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah, itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi, hormat orang yang lebih tua tuh. Lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan. Itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyo Kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap Kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

0: Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, sekitar 638 hektar lahan sawah di Kabupaten Seram bagian timur SBT Balong dapat dimanfaatkan maksimal akibat kerusakan infrastruktur irigasi primer. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam peninjauan program cetak sawah tahun 2026 di Provinsi Maluku. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Bapak Ilham Tauda, mengatakan kerusakan irigasi terutama terjadi di kawasan Bendung Waimatakabo dan Bendung Waibubi. Kondisi tersebut perlu segera ditangani agar lahan sawah dapat kembali dimanfaatkan secara optimal. Dan saudara, gangguan pada jaringan pengairan ini berpotensi untuk menghambat produktivitas pertanian di wilayah Seram bagian timur. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan Irham Warohihan ke Kabupaten SBT. Lebih lanjut saudara, lengkap sekali saudara bisa baca di rri.co.id. Atau masih deng pro ampa, saudara masih deng ngetong, masih deng beta juga. Batamang saudara di Pustaka Maluku pukul 19 jam 7 lewat 34 menit.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Morela merupakan nama dari sebuah desa yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Walaupun sudah berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, namun desa ini masih berada dalam satu pulau Ambon. Sehingga untuk menuju desa ini, wisatawan dapat dengan mudah tanpa perlu menyeberang laut menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Hanya cukup dengan kendaraan, maka Anda dapat sampai di desa ini dengan memakan waktu kurang lebih 60 sampai 90 menit dari pusat kota Ambon. Desa Morela dan Mamala terkenal dengan kearifan lokalnya, yaitu acara tradisi pukul sapu yang rutin diadakan setiap tahun, yaitu 7 Sawal atau 7 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Desa Morela terkenal dengan produksi jus palahnya. Jus palah Morela diproduksi oleh KUD Thomas Siwa di bawah pimpinan Bapak Yasin Sialana. Beliau berhasil mengembangkan daging buah palah yang selama ini dibuang menjadi limbah. Buah palah memiliki nilai jual tinggi pada bagian bijinya, sehingga selama ini masyarakat di Desa Morela yang sebagian bermata pencarian petani palah membuang daging palah yang mereka panen. Namun setelah diadakan berbagai eksperimen penelitian, sebagaimana dituturkan Raja Negeri Morela, Bapak Yasin Sialana, melalui KUD Thomas Siwa.
1: Komoditi pala di sana juga tanamannya banyak, akhirnya daripada biji yang dia kumpuli itu ketong ambil, sementara kulit daging itu dibuang.
2: Akhirnya ada pemikiran bagaimana memanfaatkan itu
1: buah kulit pala itu sendiri. Pada waktu awal itu ada satu kegiatan nasional itu OCF, dia membimbing masyarakat di sana bagaimana membuat jus pala itu sendiri. Dan itu baru jadi kelompok-kelompok itu dihimpun dalam satu wadah koperasi. Kelompok ini mengolah kulit pala tadi terus dijadikan minuman, baru ditampung di koperasi, nanti koperasi yang pemasarannya. Dan sekarang ini sampai sudah masuk ke mall, malah tamu-tamu sering diberi kenang-kenangan oleh-oleh untuk pulang. Terkadang setelah orang luar dari Maluku yang merasakan jus pala itu, dengan khasiatnya pada labelnya, salah satu yang paling nampak itu ketika usai minum itu badan ini rasa hangat. Nah itu yang membuat orang agak-agak tertarik dalam waktu sesegera.

0: Desa Morella yang letak di pesisir pantai ini memiliki objek wisata yang cukup indah dan mampu memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. Mendengar nama lubang buaya memang cukup mengerikan, karena akan terbesit dalam pikiran kita akan adanya binatang reptilia yang cukup berbahaya. Namun tidak usah takut, karena dipastikan tidak akan ada buaya di sana. Nama Pantai Lubang Buaya diambil konon menurut masyarakat sekitar di daerah pantai tersebut. Hidup seekor buaya putih di dalam lubang karena di tepi pantai, sehingga masyarakat sekitar menamakan daerah tersebut sebagai Pantai Lubang Buaya.
1: Misalnya yang paling tren sekarang ini Lubang Buaya, karena mungkin dari namanya saja ini agak mempengaruhi, karena ketika orang bilang Lubang Buaya, orang ingat peristiwa dulu, dan itu cuma ada di Jawa. Kok di Maluku ada lubang buaya lagi? Begini, Pak Saudara, sama jangan dong berpikir bahwa lubang buaya itu pasti ada buaya. Tidak seperti itu, Saudara. Kenapa? Itu konon tutur sejarah, memang ada dari Mataram, penyiar agama, itu dia datang ke Jazirah Leh itu, dia menunggangi buaya putih. Ketika dia sampai di situ, dia lihat di darat itu ada asap. Kalau ada asap, dianggap itu ada pemukiman. Makanya kendaraannya dititip di situ sementara, terus dia ke darat cari asap tadi itu yang ada pemukiman, karena dia dalam rangka penyebaran agama. Kendaraan buaya putih ini ditinggalkan di situ. Nah, lama-kelamaan buaya ini kan bagaimanapun juga dia mesti bikin dia pun tempat berlindung. Disitulah dia mulai bikin lubang terowongan gua yang besar, nah, untuk dia pun tempat berlindung. Namanya juga buaya, manusia pada waktunya akan musnah, katakan mati. Jadi buaya itu pun juga sudah mati, sehingga tinggal saja nama. Jadi diberi nama itu memang lubang buaya, dan itu bisa dibuktikan lubangnya itu ada. Itu orang cerita, orang bilang, kata Tanjung Setan itu banyak setannya, padahal sebenarnya Seng. Itu dulu hubungannya dengan Benteng Kapaha. Benteng Kapaha ini yang makam pahlawan Kapaha. Beta dulu sekolah di sini waktu SMP itu, makam pahlawan itu Kapaha. Tapi baru tahun-tahun kemarin ditukar Kapaha. Sebenarnya Kapaha itu juga ambil nama dari benteng di Kapaha itu. Cuma setelah ditelusuri, cetakan di makam pahlawan itu kurang lengkap, sehingga diperbetulkan dan sekarang sudah Kapaha. Kapaha itu diambil dari benteng punyanya orang Morella dengan kapitangnya Telo Kabes.

0: Keindahan Pantai Lubang Buaya memang belum terlalu banyak didengar oleh wisatawan untuk masyarakat Kota Ambon sendiri. Namun masih banyak yang belum mengetahui keberadaan pantai ini. Atas inisiatif masyarakat Negeri Morela, maka ditatalah lokasi ini dengan peralatan seadanya agar layak dikunjungi sebagai salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Maluku.
1: Bahwa ada beberapa titik di sana, misalnya Haisihu, Tanguaya, Nitang Hahai, terus ada satu lokasi lagi itu disebut Hatunusa, Waimala. Arti menurut versi adat, semua itu ada. Cuma yang sekarang ini ketong sementara benahi akang dari pemerintah negeri. Pemerintah negeri dengan sendiri negeri sekarang ini sementara menggodok aturan-aturan untuk daerah-daerah wisata ini. Adapun bantuan yang masuk dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah mulai, karena dilihat bahwa prospek wilayah ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan, sehingga dorong mulai masuk dengan sentuhan-sentuhan. Lalu yang paling beta rasa sedikit bangga itu, ke orang bilang kebun itu berarti ketong bikin kebun pala, kebun cengkeh, kebun kas. Agak unik itu di Morela itu ada kebun kima biagaru, itu dibikin kebun di Morela itu dalam luasan 1 hektar dengan kedalaman air mulai dari 1 meter sampai dengan 5 meter, sekitar itu diambil kima-kima biagaru-biagaru lokal, dibudidayakan. Ini juga satu kebanggaan perketong dan ketong orang Maluku pada umumnya. Kenapa? Ketika ini dia bisa ketorang kembangkan dia dengan baik, dengan sesuai dengan aturan, ini peluang kepada ketumpung adik-adik, ketumpung anak-anak mahasiswa, mungkin bisa bikin penelitian dan apa sebagainya. Kemudian ini juga merupakan wisata. Tinggal ketorang ikat dia dengan aturan supaya terjaga dengan baik.

0: Pantai Lubang Buaya hingga saat ini terus didatangi oleh wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut berupa terumbu karang dan ikan-ikan hias berwarna-warni seperti ikan Nemo, ikan giru, dan lain-lain. Sehingga Pantai Lubang Buaya sering dijadikan lokasi diving oleh wisatawan yang berkunjung ke sana. Akhirnya, saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Mbak Sudara, apa kabar Mbak Sudara sampai saat ini? Sekarang jam 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Mbak Sudara masih ketung pertama, deng donci donci. Nanti ketung lanjut lagi donci donci yang ketung susiapkan untuk Mbak Sudara. Saatnya ketung hadirkan drama legenda atau cerita rakyat yang sudah ada di sini buat Mbak Sudara semua. Untuk Mbak Sudara yang belum pernah dengar, mudah-mudahan terhibur, dan yang sudah dengar, balik dengar kembali. Selamat malam dan selamat menikmati.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Dahulu kala hiduplah dua orang putri yang cantik jelita di sebuah kerajaan yang megah dan besar. Mereka hidup bersama ayah mereka yang adalah seorang raja dari kerajaan. Kedua putri ini sering disapa dengan kakak bagi putri yang sulung, dan bagi perempuan bungsu sering disapa putri gandesuli. Kedua putri ini selalu berdiam di kerajaan dan jarang sekali mereka meninggalkan kerajaan. Hingga suatu hari, ketika hari mulai senja, kedua kakak beradik ini pergi ke sebuah sungai atas permintaan putri Gandasuli.

0: Kak, ayo kita keluar sebentar. Saya ingin sekali pergi ke Sungai Malaman.
1: Sungai? Untuk apa? Bagaimana jika raja tahu kalau kedua putrinya pergi meninggalkan kerajaan?
0: Saya hanya ingin menikmati dan mandi di Sungai Malaman. Tenang aja, Kak. Raja tidak akan mengetahui jika kita kembali ke istana sebelum matahari terbenam.
1: Ya sudah, kalau begitu, ayo kita pergi. Tapi ingat, sebelum matahari terbenam, kita harus bergegas kembali ke kerajaan.
0: Baik, Kak. Kakak memang kakakku yang paling baik.
1: Iya deh, ayo kita pergi.
0: Wah, airnya jernih sekali, Kak. Saya jadi tidak sabar ingin mandi. Ayo, Kak, ayo.
1: Iya, Dik. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh.
0: Tenang saja, Kak. Saya tak akan jatuh kok.
2: Ketika kedua putri ini mencelupkan kaki mereka, mereka merasakan kejernihan dari Sungai Malaman dan langsung mandi. Mereka mandi dengan sangat asik, sehingga sang putri tidak ingin beranjak kembali ke kerajaan karena masih ingin menikmati kejernihan dan kesejukan dari Sungai Malaman.
0: Aduh, sejuk sekali, Kak.
1: Iya, Dek, sejuk sekali. Ayo kita mandi untuk menghemat waktu.
0: Ayo, Kak. Saya juga tidak sabar lagi.
1: Aduh, Adik, jangan.
0: Rasa itu, Kak. Jangan terlalu tenang, Kak. Nanti keserupan lagi.
1: Adek, jangan, Dek. Oh, jadi kamu sudah mulai nakal ya? Rasakan ini.
2: Kedua kakak beradik ini sangat menikmati. Mereka saling menyiram dan saling bercanda dengan tawa di raut wajah mereka. Ketika hari mulai gelap, kakak mengajak putri ganda suli untuk kembali ke kerajaan. Tapi putri ganda suli tidak mau mendengar perkataan kakaknya, karena ia masih ingin menenangkan diri dan menikmati Sungai Malaman. Akhirnya kakaknya pulang sendirian, dan putri ganda suli akan menyusul ke kerajaan.
1: Dek, sudah cukup kita mandi di sungai ini. Matahari sebentar lagi terbenam. Ayo kita kembali ke kerajaan.
0: Sebentar lagi, Kak. Saya masih ingin menikmati kesejukan air sungai ini.
1: Tapi, Dek, jika ayah mengetahui kalau kamu tidak ada di sana, dan kakak pergi meninggalkan kamu di sini, bagaimana? Pasti ayah akan sangat marah.
0: Tenang saja. Ayah tidak akan tahu kalau saya tidak ada di kerajaan. Karena selesai ini, saya akan pulang. Jadi kakak duluan. Saya akan menyusul setelah ini. Setelah saya puas, Kak.
1: Ya sudah, kalau gitu. Janji ya, sebelum malam menyelimuti desa, kamu harus bergegas kembali.
0: Baik, Kak. Hati-hati di jalan ya.
1: Iya, Dek. Kamu juga jangan lama-lama di sini ya.
0: Siap, Kak.
2: Matahari sudah terbenam, tapi putri ganda suli belum juga kembali dan masih berada di sungai. Namun ketika putri sedang mandi, dia kaget ketika rambutnya tersangkut jaring dan ia merasa kesakitan karena jaring itu ditarik bersama-sama dengan dirinya yang tersangkut di jaring tersebut. Ternyata ada seorang pria yang gagah berani yang membuang jaring hingga rambut sang putri tersangkut. Dan mereka pun saling terkejut. Mereka pun berkenalan satu sama lain.
0: Aduh, sakit, sakit. Lepaskan saya, lepaskan saya.
3: Waduh, maafkan saya. Saya tidak tahu bahwa yang tersangkut jaring saya adalah manusia. Maafkan saya. Ayo naik ke perahu saya dan duduk di sini.
0: Iya, saya maafkan.
3: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Ngomong-ngomong, bolehkah saya tahu siapa kamu?
0: Tentu. Namaku Ganda Suli. Saya putri raya dari kerajaan di negeri ini. Saya sering disapa Putri Ganda Suli.
3: Oh, maafkan saya, Tuan Putri. Sekali lagi, maafkan saya, Putri.
0: Tidak apa-apa, lupakan saja. Nama kamu siapa?
3: Nama saya Malaikana, Putri.
0: Jangan panggil saya Putri. Panggil saja Ganda Suli. Apa kamu berasal dari negeri ini? Kok saya baru melihatmu?
3: Iya, Ganda Suli. Tidak, saya berasal dari negeri Nusa Laut. Tapi saya keluar dari negeri Nusa Laut karena berkelahi dengan saudara saya.

0: Naomi, sedang apa kamu di sungai? Kenapa tidak tinggal di kerajaan? Kamu kan seorang putri raja.
1: Saya sedang mandi dengan kakak saya. Tapi kakak saya sudah kembali ke kerajaan. Dan saya masih ingin mandi di sungai ini. Tiba-tiba tersangkut jaring. Tapi tidak apa-apalah, lupakan saja.
0: Oh, begitu. Baiklah, Ganda Suling.

0: Ketika mereka duduk bercengkraman, putri ganda Suli memalingkan tubuh melihat seekor anjing dan langsung bertanya kepada Malaikala karena ia melihat anjing yang tidak seperti seekor anjing biasanya.
1: Wah, ada seekor anjing. Siapa namanya?
2: Namanya Simaroi.
1: Apa pedang ini adalah milik anjing ini? Kenapa anjing ini tidak seperti anjing-anjing umumnya?
2: Iya, pedang mujarab ini milik Simurai. Anjing ini adalah anjing sakti, dan dia selalu menolong saya.
1: Berarti kehadirannya membantu kamu dalam perjalanan yang panjang ini?
2: Iya, bisa dibilang seperti itu.
0: Putri Gandasuli dan Malaikala asik bercinta, sehingga sang putri tak kunjung kembali ke istana. Setelah raja mengetahui, sang putri bersama kakaknya mandi di sungai, dan sang kakak kembali ke istana tanpa putri. Maka raja sangat marah dan bertanya pada kakaknya.
3: Di mana adikmu? Di mana adik? Ayo jawab.
4: Di sungai, ayah. Tadi ia meminta saya pergi ke sungai untuk mandi, tapi saya mengajaknya kembali. Ia tidak mendengar saya.
3: Lalu, kenapa kamu tidak memaksanya untuk kembali? Ayo jawab.
4: Maafkan saya, ayah. Saya kembali karena putri ganda Suli sudah berjanji. Ia akan menyusul saya. Maafkan saya, ayah, atas kelakuan saya yang lalai untuk menjaga adik sendiri.
3: Ya, sudah. Kali ini, kamu ayah maafkan. Ayo, kembali ke kamarmu.

0: melahirkan adiknya. Raja yang sedang marah karena menunggu sang putri yang tak kunjung pulang. Sedangkan putri yang sedang bersama Malaikala, tanpa tahu bahwa Malaikala telah merencanakan untuk menculik dan membawa putri ke pegunungan karena telah terpesona dan berniat mempersunting putri Gandasuli. Mereka berdua pun pergi ke daerah pegunungan yang bernama Upa, yang artinya adalah gunung yang paling tinggi. Dan mereka berdua pun kawin beberapa hari kemudian. Sampailah cerita ini di telinga raja. Raja pun sangat marah dan memerintahkan beberapa prajurit untuk mencari putri Gandasuli dan membawanya kembali ke istana.
1: Prajurit, ayo! Pergi ke Upa dan temukan putri Gandasuli. Jika sudah ditemukan, bawa dia kembali ke kerajaan ini.
2: Siap!
0: Pada saat itu, pergilah ke Upa, gunung yang paling tinggi di negeri itu, dan bertemu dengan putri dan Malaikala yang kini telah menjadi suaminya. Terjadilah peperangan antara prajurit dan Simoroi, anjing sakti yang selalu membantu Malaikala. Akhirnya prajurit yang diperintahkan oleh raja berhasil dikalahkan oleh Malaikala dan anjing saktinya. Mulai saat itu Malaikala menetapkan untuk pindah dan menetap dengan penduduk yang tinggal di sekitar pantai, lalu menamakan tempat itu Liliboy.
3: Gandasuli istriku, saya rasa tempat ini sudah tidak aman bagi kita

0: Ayahmu pasti akan memerintahkan prajurit yang lain untuk kembali ke sini lagi.
1: Lantas, apa yang harus kita lakukan?
0: Kita harus pergi meninggalkan tempat ini dan menetap di tempat lain.
1: Baik, tapi kemana kita harus pergi?
0: Kita harus pergi ke tepi pantai dan tinggal menetap bersama penduduk di sana.
1: Baiklah, sebagai istri, saya turuti apa yang kamu inginkan. Pergi dan menetap di sana.
2: Maka bergegaslah mereka meninggalkan daerah itu dan pergi menetap bersama penduduk di tepi pantai. Dan mereka beri nama tempat itu Liliboy. Nah, pesan untuk cerita ini adalah, meskipun tantangan dan kesulitan menghadang, namun semuanya bisa dihadapi dan dikalahkan dengan cinta kasih.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tunggu,

Iya Mas Udara, tadi kita sudah dengar sama-sama mini drama legenda Putri Gandesuli di Malaikala. Dan semoga Mas Udara terhibur, mendapat juga satu pengetahuan for patong semua. Jam 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, Mas Udara masih di Betang Lisa Siahaan, Patamang Mas Udara di Ampa, Pro Ampa, Suara Budaya Maluku. Kita masih dengar lonci-lonci di Pro Ampa edisi kali ini sampai nanti di jam 9 malam.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, alat musik tradisional Maluku, fluin, adalah suling bambu. Namun di daerah Maluku, lebih terkenal dengan sebutan fluin. Musik tradisional Maluku fluin ini dimainkan lebih dari 30 orang dan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan bentuk akor suara 1, 2, 3, dan 4. Alat musik melintang ini, proses pembuatannya berasal dari ruas bambu. Untuk mengetahui cara pembuatan, dituturkan oleh toko budayawan dari Sanggar Monue Nunusaku, Bapak Nego Kapitan.
2: Katong bicara menyangkut musik suling bulu dari Ambon, Maluku, itu akan punya cara-cara bikin ada. Yang pasti, suling bulu ini katong kenal luas di seantero masyarakat Indonesia. Saya lupa katong ada di Maluku, khususnya di Ambon juga ada. Mungkin kita bisa jelaskan sadiki akan cara bikin suling dari bambu. Suling bulu dari bambu. Nah, seruling markatong orang Maluku di Ambon bilang akan suling bambu. Suling ni alat musik yang katong bikin dari bulu. Jadi suling ini ada dua tipe. Satu, suling Indonesia akan deng not do re mi, deng yang kedua akan suling Sunda deng akan pung not da mi na deng seterusnya. Bukan beta mau cerita tentang akan pung cara tiup deng akan pung aturang nada. Mar beta mau bilang akan pung cara biking. Nah, akan pung cara tiup nanti dari katong pung masing-masing pengalaman. Nah, sekarang ini mari katong dengar deng belajar akan pung cara biking suling bulu. Satu, akan pung alat dan bahan mesti katong kasih siap. Akan pung alat-alat apa saja atau akan pung bahan apa saja. Mulai dari akan pung bahan itu, katong mesti lihat bambu bulu akan pung kualitas yang bagus, akan panjang 30 cm dan akan pung garis tengah itu kurang lebih 3 cm. Yang berikut akan pung pansumbat. Katong bisa pakai dari kayu, gabus, bisa pakai gaba-gaba lain atau apa saja. Nah, itu akan pung bahan. Kalau akan pung alat-alat, mesti katong kasih siap ada pisau yang tajam, bulu atau bambu yang paling kecil par kasih licin akan pung lubang, lalu tampurung sadiki. Nah, itu akan pung alat dan bahan. Katong ke akan pung cara bikin. Cara bikin itu pertama-tama katong harus bulu yang panjang 30 cm itu katong bagi dua akang dan kasih tanda satu titik. Mulai dari tengah bikin lubang ke arah kanan dan garis tengah kira-kira 1/2 cm. Antara lubang yang satu dan yang lain jarak lebar jari telunjuk atau kira-kira 1,5 cm. Bikin lubang 6 buah dan jarak yang sama. Waktu katong bikin lubang harus katong bikin baik-baik. Waktu katong pakai pisau yang tajam. Karena kalau seng waspada atau seng bikin baik-baik pasti katong terluka. Nah, di sebelah kiri dari lubang yang paling tengah itu bikin satu lubang lai peragam pun tanpa tiup. Di ujung sebelah kiri sumbat deng kayu. Jadi dikatakan pun tanpa tiup itu akan pung ujung yang paling kiri sumbat akang dan kayu gabus ka bisa juga pakai gaba-gaba supaya waktu katong tiup jang angin keluar dari lubang sebelah kiri itu. Nah, kalau katong seng sumbat nanti akan pung bunyi seng bayi akan seng ada bunyi. Nah, kalau katong susumbat katong tiup, kalau katong susiap coba tiup katong suling, kalau sumbat bunyi berarti katong suling sudah jadi. Itu akan pung cara-cara bikin.

0: Sahabat budaya, fungsi dari seruling bambu bulu ini mengiringi pertunjukan acara khas tradisi adat budaya Maluku. Suling bambu merupakan alat musik bagian dari keluarga alat musik tiup kayu. Suara suling bambu bulu ini berciri lembut dan dapat dipadukan dengan alat musik lainnya dengan baik. Untuk suling modern, ada yang terbuat dari perak, emas, atau campuran lainnya. Sedangkan untuk suling pelajar umumnya, terbuat dari bahan nikel atau dari logam yang dilapisi perak. Lalu teknik dan cara-cara apa saja musik suling bambu yang perlu diketahui? Statement.
1: Kalau potong mau bicara soal pakai akampar apa saja, itu dari awal ketemu semesti ajar anak-anak dulu bagaimana suling ini anak-anak mesti tobar main akang supaya akang jangan hilang. Jadi suling dari bambu ini atau biasa orang ambon bilang suling bulu, katong bisa main akang sama-sama dengan alat musik gitar, tifa, tahuri, tapi juga katong bisa pakai dengan orgen. Di Maluku, khusus kota Ambon, anak-anak muda harus dapat ajar main tiup suling bambu supaya akan sing hilang. Nah, suling bambu ini pakai per apa saja atau pakai per kegiatan apa saja. Nah, di kota Ambon ini biasa suling bambu ini dong pakai per sambut tamu yang datang di kota Ambon. Jadi bisa main di jalan, toh, anak-anak bisa tiup, atau bisa juga dong pakai per iring orang menyanyi, atau bisa juga pakai akang par banyak itu di tempat-tempat sembayang. Jadi harus katong lestarikan akang, ajar akang para anak-anak muda supaya katong punya acara-acara besar di kota Ambon, katong tampilkan suling bambu ini juga lebih bagus lah, lebih banyak.
0: Terus ini kalau kegiatan di mana-mana itu biasanya ada kolaborasi dengan musik-musik yang ketemu punya musik-musik tradisional yang lain-lain kan sekesun Pak Negu.
1: Ya, seperti kayak tadi beta bilang, musik suling ini bisa katong gabung akan dengan musik lain. Jadi bisa main akan dengan musik-musik lain kayak satu anak tiup suling, satu anak bisa main gitar, satu anak bisa pukul tifa, satu anak bisa tiup tahuri, satu anak juga bisa main orgen. Jadi semua musik itu bisa katong kolaborasi akan yang baik. Jadi musik suling bulu ini akan seng tak tinggal zaman, tapi akan terus berkembang sama dengan musik-musik yang lain. Jadi kalau main akan sama-sama, akan kedengaran paling bagus.

0: Sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman, seni musik seruling bambu merupakan salah satu cabang seni musik yang bisa dibilang populer dan mendapat apresiasi yang patut dilestarikan. Hal ini sejalan dengan program-program pemerintah dalam mengembangkan sekolah musik serta rumah rekaman. Musik luit suling bambu adalah bagian seni tradisi orang Maluku Kota Ambon dan dipakai dalam acara-acara keagamaan dan acara tradisi adat seremonial yang lain.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Saling berebut makanan adalah klimaks dari tradisi tapur pada Hari Raya Idul Fitri di negeri Tengah-Tengah Jasira Lehitu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Tradisi tapur menjadi monumental karena diikuti juga warga non-muslim dari negeri Abubu dan Hatusua. Dua negeri ini dipisahkan oleh lautan, Abubu dari Nusa Laut Kepulauan Liase, sedangkan Hatusua dari Seram bagian barat.
1: Pendengar dan pemirsa RRNet, saya sedang berada di negeri Tengah-Tengah dan saya mengajak Anda melihat indahnya keberagaman melalui tradisi tapur yang syarat dengan nilai-nilai universal.
0: Idul Fitri bagi kaum muslim adalah hari kemenangan. Namun, bagi warga negeri Tengah-Tengah selalu tentang tapur. Tradisi ini lahir dari kesadaran spiritual akan besarnya pahala dan manfaat memberi makan pada hari Nan Fitri. Raja negeri Tengah-Tengah, Pati Raja Toharia bercerita, tapur adalah warisan masa lampau yang wajib disajikan oleh raja, saniri negeri, penghulu, dan orang-orang berkecukupan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapur ini biasanya untuk penghulu, pejabat atau raja, saniri, biasanya itu setiap lebaran itu diharuskan bikin makanan seperti ini yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat negeri ataupun karena saudara Pelagandong, ada yang dari Abubu maupun dari Hatusua. Biasanya di malam lebaran itu mereka akan datang untuk menikmati setiap hidangan yang katong sediakan di sini. Nah, harapannya itu kan untuk tradisi ini kita pertahankan karena bisa mempersatukan hubungan dengan basudara dari Hatusua, Abubu maupun dari Hutumuri, keluarga Tuharea yang ada di Hutumuri.
0: Tradisi tapur menggeliat setelah salat asar. Tapur diangkat dan diarak keliling kampung dengan tarian hadrat yang atraktif menuju Masjid An-Nikmah. Warga Pelagandong, Abubu dan Hatusua ikut memanggul tapur dengan sukacita. Saniri negeri Ahmad Leorima berkilah, tapur diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban hidup masyarakat Tengah-Tengah. Tapur mempersatukan umat Islam dan Kristen dalam nuansa kebersamaan.
3: Sebenarnya tradisi tapur ini sudah dari zaman dulu ya. Dari Islam berkembang di Indonesia sampai di Pulau Ambon termasuk di Tengah-Tengah sampai dilestarikan sampai saat ini. Jadi tapur ini tujuannya untuk mempersatukan masyarakat pedesaan yang ada dalam lingkungan pemerintahan Desa Tengah-Tengah. Dia menghubungkan antara manusia dengan manusia itu sendiri. Entah dari istilahnya orang awam bilang Pela atau Gandung, sama-sama kita merayakan Idul Fitri sama-sama. Pela dari Abubu, dari Hatusua, bahkan keluarga dari Hutumuri juga. Itu salah satu tradisi. Jadi tapur ini dengan sendirinya dia mempersatukan persatuan dan kesatuan umat Islam dan umat Kristen.
0: Dari materinya, tapur bukanlah sesuatu yang mewah dan sulit didapat, karena hanya berupa makanan ringan. Nilainya hanya setara 3-5 juta rupiah, atau sekira 100 juta rupiah untuk puluhan tapur yang disajikan pada setiap perayaan Idul Fitri. Namun makna yang terkandung di dalamnya tak bisa dibeli dengan uang.
4: Erna Lalopua dari Abubu.
5: Erna seberapa kali datang ke sini?
4: Sudah sekitar 4 kali, tapi baru pernah hari ini dapat yang seperti begini. Jadi rasa bangga sekali untuk keadaan seperti ini.
5: Ya, jadi ibu berharap juga kalau kita hubungan Pelagandong.
4: Iya. Pelagandong, tengah-tengah dengan abu-abu tetap terikat, terjalin seperti yang sudah-sudah datuk-datuk bangun, harus ketong yang sekarang ini bangun seperti itu juga. Supaya ketong tetap mempererat hubungan Pelagandong ini akan seng tak putus.
5: Dari mana namanya?
6: Peggy Metiari. Pince.
5: Aldo. Dari Hatusua kan?
6: Iya.
5: Senang datang di TV.
6: Iya, senang. Iya, harapan katong selalu terjalin hubungan yang harmonis, selalu terikat pela.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Tapur Bagi Tiga Negeri Pelagandong melambangkan arti kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Ale rasa beta rasa, katong samua satu gandong.
0: Tapur yang dimasukkan ke dalam masjid tak langsung dibagikan. Secara tradisi, harus didahului dengan prosesi hatam Quran dan salawat usai salat isya. Serunya, sebelum prosesi hatam Quran diselesaikan, warga tiga negeri yang berdesakan di pelataran masjid, tanpa menunggu komando, langsung berebut makanan hingga terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong. Meski demikian, tak ada yang tersinggung atau berkecil hati. Karena semua kebagian dan Tapur benar-benar mempersatukan hidup orang basudara. Raja Negeri Hatusua, Petrus Tuhuteru, ikut berbaur bersama warga.
7: Sebagai orang basudara, ya, bangga bisa hadir di tengah-tengah basudara. Kehidupan basudara di pela tengah-tengah di negeri sini. Dan memang acara Tapur ini sudah beberapa kali kita hadiri. Dan yang paling menarik itu ketika acara ini jalan, itu kamu bak kumpul.
0: Meski sederhana, tradisi Tapur bagi warga tiga negeri bagaikan energi yang menghidupkan spirit Pelagandong. Energi tersebut akan terus menghangatkan ikatan hidup Pelagandong karena damai itu sederhana.
8: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Selamat malam, Bos Dinara. Siap-siap. Bagaimana semua? Baku dapat lagi dengan Beta Lisa di program acara Mata Mana Pro Ampa untuk edisi malam ini. Katong su masuk di hari ke berapa ya? 12 kah? 12 kah 13? 12. Betul kah, Seng? Ya, selamat malam for saudara semua. Mudah-mudahan dong semua sehat. Bye-bye semua. Sing kurang satu apapun. Ya. Jadi betul sekarang katong su masuk di tanggal 13 ya, hari Kamis. Sing ngerasa su hari Kamis nih saudara. Tadi kira su hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Ah. Gitu toh. Oke. Okay. Jadi for saudara semua, setiap malam nih Pro Ampa hadir di Mata Mana Pro Ampa. Jadi kalau ada yang mau bergabung nih katong, mari silakan bergabung nih katong. Oke. Beta duduk ada sediki sing nyaman ba saudara karena ada sediki saki. Tapi jangan tanya saki apa. Oke. Langsung saja di nomor telepon yang sama dan nomor WA yang sama. Selamat malam Mata Wana.
1: Tawana Perampat, selamat malam Kak Lisa.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa? Orang Paso kah?
1: Tahu.
0: Orang Paso?
1: Pas.
0: Iya. Kak Rere, selamat malam Kak Rere, apa kabar?
1: Kabar baik Kak Lisa.
0: Oh, oke, okay. Mantap. Paso kering batul eh? Ba abu?
1: Oh, kering. Kering.
0: Ba abu begitu eh?
1: Seng Mbak Abu.
0: Oh, Seng Mbak Abu. Oke, mantap juga. Oke, silakan Kakak Rere.
1: Kakak Lisa betain request lagu.
0: Apa tuh?
1: Rindu Nomor Lama juga MC Sisil ya.
0: Rindu Nomor Lama.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kakak cari benar ya. Salam ya.
0: Iya, oke.
1: Ya, pertama salam buat Kak Lisa, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati, selalu kembang hati-hati di jalan.
0: Danke.
1: Salam buat adik-adikku, ada adik Ellen di Malaraya, adik Haryati di Bunaken, ada adik Eva di Ternate atau di Talake. Selamat malam adik bertiga, selamat beristirahat, Tuhan berkati.

0: monitor, silahkan bergabung.
1: Ya.
0: Buat Monica di Wonosobo, ada Linda di Rumah Tiga, ada Mr. X bareng keluarga di Meglam, ada Bunda Marni di Pasir Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Genda. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Kakak Fence di Saparua bareng keluarga, ada Uci Baci juga di Saparua bareng keluarga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adi Sari Sidaya di Telaki, Adi Eva di Osaun, ada Pak Jenadi di Kedeng Cengke, Bapak Tony bareng Mr. Gasus di sini, ada Bung Willy bareng keluarga di Wayame, Pak Nasru bareng keluarga di Palu, ada juga Wulandari bareng Jingga di Manado. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
1: Iya.
0: Buat Bung Deden di Tenga-Tenga, ada Sabio di Suli, Abang Dewa di Nandea, Kata Ances di Sana Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka bareng keluarga Suarulun di Karpan, ada Ayu bareng keluarga di Masohi, ada Nung Erik juga bareng keluarga di Masohi, ada Bunda Mila Bobar di Jailolo, ada Fi di Kupang, ada Fina di Kebun Jeruk, ada Ona di Pasu SPM. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung.
1: Iya.
0: Buat Kak Lisa, selamat malam, selamat bertiga, sampai ketemu ke Bapak lagi. Kakak ada lagu?
1: Ada.
0: Iya. Banci Kakak.
1: Oke. Iya, sampai Bapak dapat. Kakak Rere di Paso. Ya, masih di Paso Tengah Kak Pa. Oke, lanjut berikut lagi Mbak Saudara yang mau bergabung di nomor WhatsApp juga bisa WA Katong di 081356245887. Selamat malam Matawana Pro 4.
2: Selamat malam Matawana Pro 4.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Haryati yang ada di Bunaken, Kepulauan.
1: Oh, di Bunaken, Kepulauan.
2: Iya.
1: Ibu, ini kakak, kak. Salam
2: Nona.
1: Kenal. Oh, Nona.
2: Salam kenal juga. Ini dengan siapa ya?
1: Dengan Kakak Lisa di sini.
2: Oh, salam kenal buat Nona saja supaya iya, biar lebih akrab.
1: Iya, salam kenal.
2: Bisa, ya. Soalnya ini pendatang baru 4 kali masuk.
1: Oh, oke, okay. Baru ketemu Dembeta nih, baru aku dapat.
2: Baru ketemu dengan Nona Lisa nih malam ini juga.
1: Iya. Oke, silakan Nona Haryati.
2: Lagu yang dari Alessia judulnya Kacil Pung Papa.
1: Kacil Pung Papa.
2: Iya, penyanyinya Alessia kalau saya salah.
1: Oke. Ya, lanjut.
2: Salam pertama buat Nona Lisa yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Okay. Yang terbaik juga buat Nona Lisa sekeluarga yang ada di rumah.
1: Iya.
2: Lanjut, salam yang baru lewat Kakak Rere. Makasih salamnya Kakak Rere. Ini salam balik, salam sehat bersama keluarga. Selamat malam. Baru ada kakakku yang cantik, manis, baik hati, Kak Ellen yang ada di Malalayang. Salam kasih bersama keluarga. Ada juga Kakak Eva yang ada di Talaki. Apa kabar Kakak Eva? Salam sehat juga bersama keluarga.
1: Iya.
2: Ada Bunda Popi juga. Salam sehat juga bersama keluarga. Ada Abu Evi juga yang ada di Pakres. Salam sehat bersama keluarga. Abang Dem juga yang sehat-sehat. Salam sehat juga bersama keluarga. Nyong Fabio juga salam sehat.
1: Iya.
2: Nyong Erik Masohi juga salam sehat bersama keluarga. dan semua-semua saja pendengar setia Mata Warna Perempat. Semoga semuanya ada sehat-sehat selalu, soalnya ini pendatang baru, jadi baru beberapa orang yang kenal. Toh,
1: iya,
2: yang lain-lain.
1: Betul.
2: Buat Nona Lisa, sekali lagi salam kenal Nona Lisa.
1: Iya, dangke Nona Haryati. Iya.
2: Selamat
1: malam yang di Bunaken Kepulauan. Oke, ketong lanjut lagi dengan penelpon yang berikutnya. Selamat malam.
3: Halo.
1: Ya, Bang Fabio. Apa kabar?
3: Nona Lisa, selamat malam. Mata mana?
1: Ya, selamat malam juga.
3: Siap.
1: Gimana, Suri?
3: Ya.
1: Suri bagaimana, Suri? Aman?
3: Aman, aman saja.
1: Oke deh.
3: Tidak hujan.
1: Ya.
3: Semoga tidak.
1: Sama semua ini.
3: Kita rekos lagu juga kakak saya, kita tuh semangat tuh sebenarnya.
1: Lagu apa?
3: Ya sudah bisa tidur tuh dengan satu donci dong.
1: Apa itu?
3: Kabar Esi. Ya, semoga yang dengar naik tidur. Oke, Ibu Ariati yang di Bunaken gak?
1: Iya.
3: Kepulauan. Oke, selamat malam, salam sehat dan keluarga semuanya di sana. Ada Ibu Bunda Els juga, dan juga Vika, siapa lagi tuh ya, Wulandari, Jingga. Selamat malam semuanya, salam sehat, diberkati selalu. Kakak Eva juga di Ternate, selamat malam kakak, diberkati selalu. Bunda sahabat lah, Ibu Mika di Wonosobo, selamat malam. Berkati. Lalu ada Sina, pacarnya yang tercinta yang ada di Kebun Jeruk. Selamat malam, berkati selalu. Aduh, siapa lagi ya? Dewa, selamat malam, berkati selalu. Caca Ayu di Masoi juga selamat malam, berkati. Om Deden di tengah-tengah selamat malam.
1: Yeah.
3: Lalu ada Pak Marcel, selamat malam juga diberkati. Kak Anci sangat tinggi, Linda di Lorong Gandar di rumah 3, selamat malam diberkati. Kakak Rere juga berlihat, selamat malam kakak. Mama Marni juga diberkati. Sudah apa lagi? Kok belum gak Kak Lisa dari tadi ketika-ketika?
1: Ada toh.
3: Sudah apa? Oh oke, mantap. Lalu berikutnya Pak Jumaidi juga di Kebun Cingki, selamat malam berganti. Om Stevi Matbes, berganti Bung. Lalu ada Mr. Gasok dan Tony di Tuni, selamat malam diberganti.
1: Yeah.
3: Eva di Waihawang, kakak Inka Karpan, Om Jeffrey Ahuri, Ibu Popi di Skip, Syarif Hiki, dan Enca di Bentas, Oni di Kamal. Selamat malam semuanya, salam sehat, selamat beristirahat, diberkati selalu.
1: Yeah.
3: Kakak Lisa kok di Prosakti sampai nyara?
1: Betul sih, mangente orang sablalai.
3: Tetangga macam apa ini?
1: Seng, katong fokus deh, katong pun tugas masing-masing toh.
3: Ya sudahlah, katong lur-lur sablas apa.
1: Kata sumanganto, mau maniso. Maniso apa lai?
3: Ya toh katong satu lagu amu, satu lagu Indonesia toh.
1: Aduh, kalau akan putar sama-sama bagaimana? Mau dengar mana tinggal mana?
3: Sudah, tenang saya, katong bisa atur.
1: Oke,
3: Lisa, segitu saja. Terima kasih.
1: Danke, Fabio di Paso. Ya, lanjut lagi dengan penelpon berikut masih ada. Kalau sing ada, ketong break dulu. Baru ketong putar lagu yang berikut lagi yang tadi di su request sama Kakak Rere. terus juga dari Nona Haryati di Bunaken Kepulauan, lalu dari Abang Fabio. Nih, sing ada babunyi. Ah. Kalau sampai sing babunyi lai beta seputar lagu sing ada biar babunya bisa angka. Oke, beta angka ya. Oke. Katong terima penelpon berikutnya. Selamat malam, Mata Warna Pro 4.
4: Selamat malam, Mata Warna Pro 4.
1: Ada minum apa sampai semangat sekali?
4: Ibarang, kata-kata ini, palang, minum palang.
1: Beta curiga ini.
4: Di dalam kota.
1: Oh, di dalam.
4: Kata orang main di dalam kota ini.
1: Oh, begitu. Ada pantas semangat, tol ya.
4: Curhat berkali kali satu.
1: Selama dengan suara kangen. Manis itu tol, jadi semangat.
4: Manis itu, tapi gula gak rasa.
1: Oke, Abang Dewa di Namlea.
4: Apa dulu, kepo dulu
1: Tadi
4: dulu.
1: Kepo
4: langsung tuh.
1: Iyo.
4: Kepo dulu kok.
1: Kepo apa? Mau apa?
4: Sego. Dia jalan kali itu muka tawa senyum.
1: Ayo ampunnya. Kalau di Namlea nih kering ke seng. Kata mau tanya nih.
4: Bahasa.
1: Hei, orang ada tanya serius ini.
4: Gimana?
1: Serius.
4: Kalau orang ini cuma tetap tak ada ketawa. Bagaimana?
1: Di Namlea kan ada musim kering nih toh. Ada mana aman kan? Iya, yang ada tabak-tabak.
4: Aman. Aman di sini kering.
1: Kering.
4: Tanah-tanah mari kering.
1: Oke. Tapi
4: kalau di Ambon
1: sing susah air toh?
4: Sing, kalau di Ambon kering ke bahasa.
1: Sama toh.
4: Beda baru buka radio pas. Beda baru buka radio kok nge Fabio sih permisi. Oh masih. Ini harus itu saya kok kakak ini. Selama yo.
1: Iya. Oke.
4: Makanya kakak satu minggu menyebaran ampak kali kah?
1: Heh. Sim bisa. Ampak kali.
4: Sudah tahu mas terus kok.
1: Ampak kali kok tuh masuk malam bagaimana lah?
4: Sudah malam dulu. Bilangnya abang kata ada tugas.
1: Oke. Abang okay. Mau request lagu apa ini?
4: Beta pun lagu. Tamang, lagu beta request lagu Amor Manis juga. Yang Toton Karibo tapi jangan yang original, yang remix gitu.
1: Oh, gitu.
4: Yang original. Yang original tamang. Beta yang remix sama Mandidi itu.
1: Apa namanya tuh? Amor Manis.
4: Yo, jangan yang original tamang, hei. Kata orang suka yang goyang-goyang kik-kik. Kata orang rongki nih.
1: Ini setengah malam. Kita ingin bikin.
4: Setengah malam, setengah malam kan.
1: Kaki-kaki bak abus lah.
4: Kaki-kaki bak abus lah. Kaki-kaki bak abus lah. Kaki-kaki bak abus lah.
1: Oke.
4: Yang remis itu kita pun lagu. Yang sekarang kita request terus. Tama-tama bilang kata Dewa ini. Mau remis sih. Pusing amat. Amat lah jangan pusing.
1: Ya sudah.
4: Ada orang. Ada tadi mana sahabat sudah bilang
1: lanjut.
4: Dewa ini.
1: Lanjut.
4: Salam juga kakak.
1: Lanjut.
4: Lanjut. Salam berbeta bung mereka. Sahabat yang lagi duduk berdua di sebelah Dewa. Salam sehat, salam sehat buat Bapak Guru yang lagi kalem-kalem di sana. Kemudian buat Fabio. Abang Nini punya tengah-tengah. Ewin. Om Steve yang punya Hades. Terus Syarif Hidayat. Ada siapa lagi? Bung John yang punya bentas, ada Enci yang punya bentas, bunda-bunda di Manado sana, salam kompas, salam sehat. Ada Bunda Haryati yang punya Bunaken Kepulauan, semoga beliau memang tahu dari Perampat bisa gabung. Terus ada Fina punya kebun jeruk, ada Bude Wiga punya Wonosobo, salam sehat buat Bude, semoga selalu sehat. Terus Bapak Junaidi punya kece, Mr. Gaso, Barangton di Puncak Tuni, Bang Marcel juga, Mas Yono yang punya game, Mas Yono yang punya game, Mbak. Kemudian ada Kakak Rere, Kakak Yayat, Bunda Popi, Bunda Marni, Cahaya bareng keluarga Mas Soe, salam sehat. Abang Desa yang punya Kak Ratu, kemudian Linda punya Arma 3 Welela, ada Eva Bayang, Eva Talake, dan lain-lain. Bungkus. Ya, sabar. Toto udah salam-salam, tunggu dulu. Sabar.
1: Paling beribu,
4: Ti. Udah salam-salam, dan dia bertunggu. Yang lain ketua bungkus pakai bungkus salah cepat aja. Sama udah salam baru. Yang lain ketua bungkus juga. Ikan yang karet juga kasih karet merah. Sudah kakak sudah dengar?
1: Sudah dengar.
4: Dewa salam dari Sabah sampai Merauke. Dari dari Sabah sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Dari A sampai C. Sulam baru sini kakak. Di sepuluh suara makan kita mau kepo ini. Kakak.
1: Ya, bagaimana?
4: Kalau pulang naik angkot kan, naik motor kan, hati-hati di jalan.
1: Oke, naik motor nih.
4: Naik motor? Iya, pakai helm juga aja sampai ada polisi tilang lah, bisa pulang lah.
1: Ayo, katanya pakai helm selalu, always.
4: Orang tanya aku marah.
1: Okay. Orang RRI harus kasih contoh yang baik kok.
4: Iya, siapa tahu lupa tuh, pengaruh usia.
1: Saya lah. Itu kepala tuh.
4: Ya, nah, kalau ada yang kritik bisa bisa masuk bisa. Kakak, oke.
1: Okay. Lagu
4: ada toh?
1: Ada.
4: Beta mau remis-remis di namanya ada jantung kota ini.
1: Awas bapak jalan bapak.
4: Ih, beta dengan jalur lampan di bajalan ini. Oke, okay, kakak. Okay. Kalau beta bisa masuk, dipersilakan beta gabung toh.
1: Oke,
4: danke kakak
1: Lis. Ya, selamat malam. Ini hari apa ya? Hari Kamis. Iya betul, hari Kamis. Hari Kamis, tapi dong bikin malam minggu, sa. Kayak malam minggu begitu, eh. Memang, eh. Bapak guru gaul dorang. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selamat malam, teman-teman Purampa.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Matawana Perempat.
1: Iya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa ini?
5: Oh iya, orang lama tapi orang baru tapi stok lama.
1: Oh iya, Bapak siapa dulu? Kenalan dulu.
5: Di Pak Dio pun keluarga, Pak Marcel di Suli.
1: Oh, Pak Marcel. Iya. Pernah dengar. Apa kabar Pak Marcel?
5: Ya, kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat walafiat.
1: Oh, mantap, Pak Marcel, semangat. Iya, Pak Marcel, silakan. Ada mau request lagu kah?
5: Lagu mana tuh bisa ke sini?
1: Oke. Ini khusus di acara ini saja.
5: Bisa?
1: Bisa. Lagu apa?
5: Nah, kalau gitu dia pun judul beda kurang tahu, cuma kata-katanya saja. Apa nih, di tepi danau Tondano, itu bisa kaseng?
1: Di tepi?
5: Manado. Di tepi danau Tondano, itu kata cuma judulnya udah kurang tahu.
1: Oh begitu, kita coba cari ya Bapak.
5: Iya, lalu itu bisa kasih salam dulu.
1: Iya. Senja di tepi danau Tondano begitu?
5: Iya, di tepi danau Tondano. Nah itu bagus itu. Kalau ada, kasih ada ya sudah.
1: Ini siapa yang menyanyi, laki-laki atau perempuan? Bapak Marcel.
5: Iya, Pak Marcel sulit.
1: Iya, siapa yang menyanyi ini Bapak Marcel? Laki-laki atau perempuan?
5: Yang tukang menyanyi juga saya tahu, dia pun judul juga saya tahu. Cuma kita dengar dia menyanyi-nyanyi dah. Itu
1: okay.
5: Tahu dia pun di tepi danau Tondano. Itu saja yang kita mau kali ada kalau nasional ada siapa apa.
1: Iya, yeah. Oke, okay, Pak Marcel silakan.
5: Minta salam dulu ya.
1: Iya.
5: Yeah. Ya yang pertama tadi siapa? Cerita banyak tadi Pak Dewa kah?
1: Itu bukan orang pertama Bapak Marcel, itu orang ke berapa tadi, empat kah?
5: Oh.
1: Iya.
5: Yeah. Pantas. Iya. Cerita banyak lama.
1: Abang Dewa tadi, ada Fabio, ada Nona Haryati, ada Rere.
5: Saya minta yang tadi yang baru habis tadi itu.
1: Oh
5: siapa
1: iya,
5: yang
1: Abang Dewa.
5: Oh, Pak Abang Dewa, pantas bicara banyak, 6 liar. Halo, selamat malam Pak Dewa. Jangan lupa-lupa ingat, bicara banyak. Beda yang kasih salam, Pak Beda Lai. Oke, terima kasih, sudah. Selamat malam, salam hormat. Kemudian Pak Adio. Pak Adio, selamat malam, terima kasih salamnya. Saya bisa balas budi. Kemudian Pak Junaidi. Kemudian Pak Koster, kemudian dengan siapa lagi? Pak Wisata. Ya, di Wonosobo, selamat malam Ibu. Kemudian Pak Dede, Cenga-Cenga, Bu Echa, di Wai. Oke, kemudian Bu Pertiwi, di Ternate. Halo orang Ternate, bagaimana? Katanya mau datang di aku cuci, mau datang di Ambon, padahal belum ada berita. Terima kasih lah, salam berita. Salam hormat, salam kompak.
1: Bapak
5: sekali.
1: Marcel, ada salam dari Abang Dewa. Salam Pak. Oh. Salam Bapak Marcel. Lupa pengaruh siap apa ya? Bilang Dewa yang menyanyi juga, Pak Marcel.
5: Iya. Terima kasih lah ya, Abang Dewa.
1: Abang Dewa menyanyi, langsung hujan turun semua ini. Dia
5: akan Maluku. Oke. Saya lanjut ya, terima kasih lah ya, Abang Dewa. Kemudian Eca. Oh, sudah tadi, sudah tuh. Pak Pertini. Kita nanti kemudian Pak Nasro di Palu. Kemudian Bu Evan. Kemudian Bu Ica. Lalu Ginja. Kemudian Nona, siapa ni? Andre, kemudian Rizati. Okey, semua-semuanya salam kasih, salam hormat. Semoga kita sehat-sehat. Okey, terima kasih, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Bapak Marcel. Potong break dulu ya, banyak di mana-mana. Nanti yang belum bergabung bisa gabung lagi, nah, teman-temannya. Di sekarang pun kita lagu foto yang tadi di request semua

0: tipis dengan rasa tertipis dan min yang dingin. Serbukan di lantai. Spray tipis. Segernya, cobain sekarang. Cuma 4.000.
1: Baru Fix Extra Strong. Extra hangatnya tidak akan berhenti. Fix Extra Strong.

0: Oke, Pak Saudara, ketong balik lagi. Ketong balik di Mata Warna Pro Ampa untuk edisi kali ini. Nanti Bapak Marcel pulang ketong putar setelah ketongnya sesi kedua. Ya. Lanjut dengan yang berikutnya, Pak Saudara yang mau bergabung di ketong seperti biasa ya. Di sini sudah ada yang masuk lewat nomor WhatsApp, chat WhatsApp, ada ketong Ade Will. Selamat malam teman-teman Pro Ampa, ini Deng Will di Wayame. Selamat malam kakak penyiar, salam sehat selalu dan selamat bertugas. Mau salam lagi pertama buat Bapak Marcel di Suli. Selamat malam Bapak, salam sehat selalu buat Bang Dewa. Selamat malam Bang, terus buat Bung Fabio di Suli, selamat malam juga. Selamat beristirahat, salam sehat selalu. Nona Haryati di Bunaken, selamat malam, salam sehat selalu juga. Kakak Rere di Pasutenga, selamat malam, salam sehat selalu juga. Bung Steph di Paso, Bang Junaidi di Kabong Cengke, selamat malam, salam sehat selalu. Mr. Gasut di Tuni, Syarif di Talake, Mbak Wiga di Wonosobo, Ibu Pertiwi di Ternate. Orang Manado, ada Jingga beserta rekan-rekan semua di Manado, selamat malam semua, salam sehat ya. Yang lain yang sempat disebutkan satu-satu, salam juga. Semua salam sehat dan kompak selalu. Acara Mata Warna Pro Ampa kalau bisa dapat donci satu jua menua bersama. Oke. Nanti ketemu putar ya. Masih ada lagi yang mau bergabung nih ketong, silakan. Ya. Ini belum kesemati, belum apa-apa sing ada ini. Semua tabuka nih. Sing ada yang babunyi, sing ada yang WA. Kalau saya nggak ada nanti kita putar lagu, santai saja, oke? Okay? Masih beta tunggu di sini buat saudara. Ada tadi lagu yang tadi di beta bingung nih, soalnya yang Bapak Marcel request ini ada dua macam. Beta sempat ini apakah yang dimaksud yang mana nih? Oke, okay, katong terima penelpon dulu. Selamat malam, Mata Warna Pro Ampa.
1: Selamat malam, Mata Warna Pro Ampat.
0: Selamat malam, dengan Bapak siapa ini?
1: Orang kece,
0: Pak Junaidi.
1: Betul
0: sekali, Bapak Junaidi.
1: Salam-salam jadi ketemu, malu hati lah itu.
0: Malu hati jadi masuk ya?
1: Semalu hati lah itu tempung.
0: Nama tinggal di sawah-sawah terus.
1: Ya.
0: Nama su tinggal disebut-sebut terus.
1: Lagi ya?
0: Iya.
1: Kece terus toh.
0: Iya, Bapak Junaidi, silakan Bapak Junaidi. Mau lagu apa dulu nih?
1: Hulanita.
0: Ya?
1: Hulanita.
0: Hulanita.
1: Ya, Payapo. Oji, Payapo.
0: Hulanita. Payapo.
1: Iya. Oji Payapo.
0: Oh, oke. Okay.
1: Penyanyi tuh.
0: Iya. Oke, okay, Hulanita. Oke, ditunggu Pak Junaidi.
1: Nona, Adita juga nona lah, so ada keluarga toh.
0: Iya.
1: Jangan orang macam orang-orang di mana tuh sana. Masuk-masuk deh nona-nona terus. Itu semua auto-second semua. Begitu. Jadi jangan dong main-main. Bilang saya terus terang ke ibu, apa ibu siapa, pakai dengan nona lah. Nanti besok kalau dong berani bilang nona lah, besok beta tanya ini dorang. Beta sebut satu persatu dorang punya hal, betul.
0: Apa Junaidi kayak tahu saja. Apa
1: Junaidi itu paling marah, orang mau tambah-tambah begitu. Iya. Jangan dong main-main. Bilang saya terang-terang ke ibu siapa, ibu siapa, kenapa mesti bilang nona. Jadi untuk punya Adelisa, terima kasih banyak. Semoga diberkati ya Tuhan yang selalu harapan sehat bersama keluarga.
0: Iya, nangke Pak Junaidi sama-sama.
1: Kemudian ada kita orang punya Fabio di Suli ya.
0: Iya.
1: Fabio di Suli, selamat malam dan harapan sehat. Fabio lagi dia sudah berpengaruh. Tetap dia mesti sebut Wulandari. Itu dia punya nama hari siapa? Esterlita. Kok kenapa mesti bilang Wulandari? Beta protes semua itu. Ada juga siapa Pak siapa yang tadi masuk tadi Pak siapa yang terakhir?
0: Pak Marcel.
1: Pak Marcel, selamat malam Pak Marcel. Semoga sehat-sehat ya Pak Marcel. Apa kabar? Itu Pertiwi yang ada di Punawa Pertiwi, dia itu siapa nama ibu siapa yang ditalaki itu?
0: Eva.
1: Eva. Dengar baik-baik di Punawa, semua yang bilang apa di Ternate lah macam-macam. Lalu ada kita orang punya Kak Rere juga, selamat malam Kak Rere, Bulan Dari lagi. Itu Bulan Dari itu artis itu Kak Rere. Tolong. Jangan tambah-tambah, jangan iku-iku begitu. Biar sebilang Esterlita ya, semboleh. Salam untuk Esterlita. Ini lalu kemudian ada siapa lagi tengah-tengah Deden. Ada juga ketumpunya Dewa yang ada di sementara seputaran Kota Namlea ya. Selamat malam harapan sihat Stevi. Apa kabar Stevi? Stevi lagi terpengaruh. Tadi malam dia seminta obat. Obat kepala sakit lagi. Aduh. Stevi jangan tahu lepose Stevi. Bu Willy yang ada di YME. Selamat malam harapan sehat ya. Ada kita orang punya Mbak Wika yang ada di Wonosobo. Selamat malam harapan sehat. Bunda Els yang ada di Manado. Selamat malam harapan sehat. Ada siapa lagi Puncak Tuni ya, Mister Gatot. Selamat malam. Ada kita orang punya siapa lagi Pak Kris siapa Pati yang ada di NTT. Selamat malam Pak Kris. Siapa lagi Syarif yang ada di Telaki ya. Nah Eva di Wayao juga. Begitu. Ada Eca juga di Dentas. Eca ini syukur masuk lagi Eca. Juga semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya. Jadi ulang kita muka sebilang pardon di Manado sana masuk baik-baik. Jangan karang-karang ya. Kalau biasa ulang bilang nona kita kupas baik-baik. Karena Pak Junaidi tahu Elisa, Pak Junaidi ya. 5 tahun di Manado, jadi ikut salam-salam di sana semua radio amatir ada di 8 begitu. Okay, si padanya dia tahu orang itu punya rupa-rupa pun tahu. Itu dulu ya, terima kasih banyak. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Junaidi. Kita yang ikut campur, tapi yang jelas kalau sudah tahu Pak Junaidi ada monitor jam macam-macam begitu sudah kan? Iya. Okay. Selamat malam Matawana Pro 4.
2: Matawana Pro 4, selamat malam Kak Elisa.
0: Malam. Iya dengan
2: Tony di Puncak Tony.
0: Oh, Tony. Abang Tony silakan.
2: Kita minta lagu Anugerah Cinta dari Lexi Tilahara Joka Kelisa.
0: Sabar. Lexi Tilahara.
2: Iya, Anugerah Cinta.
0: Anugerah Cinta, okay.
2: Iya, salam buat Joka Kelisa, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Sampai selesai dengan telepon sesuatu apapun.
0: Amin.
2: Buat Pak Junaidi di alamatnya, selamat malam. Pak Bio di Suli, Kakan Dewa di Namlea, Bunda Popi, Kakak Rere di Paso, dan semua saya kekelisa di alamat masing-masing. Selamat malam, Tuhan memberkati. Itu saja Kelisa, dangke.
0: Nah, oke, dangke. Selamat malam Bang Tony di Puncak Tuni. Aduh, beta masih shock tadi Pak Junaidi masuk, beta shock. Sing salah Pak Junaidi, jujur ya. Sing salah. Ya mudah-mudahan tamang-tamang bisa terima dengan baik ya. Tamang-tamang bisa terima dengan baik. kritikan dan saran dari Bapak Junaidi. Oke, ketemu lanjut di Matawana Pro Ampa. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Halo. Halo. Katong lanjut deh penelpon yang berikut juga, sehingga ada suara. Oke, lanjut lagi yang penelpon berikut sampai itu salah-salah. 08 lagi, aduh. Oh iya. Bisa di nomor WhatsApp ya. 0813-5624-5887. Tapi tersaran chat saja ya, chat di WhatsApp. Di nomor telepon di 0911-311-544 311-544. Matawana Pro Ampa.
1: Malam Matawana.
0: Malam Matawana. Abang Steph.
1: Ya kakak.
0: Ya.
1: Tadi betah kata awasan diri sini kakak.
0: Iya. Jadi
1: wajibnya.

0: Bunda Helen, selamat malam. Terus hati-hati, siapa yang di itu, siapa itu kakak?
1: Di mana?
0: Haryati kah? Selamat malam.
1: Oh, Haryati, ya.
0: Iya, selamat malam. Terus Pak Junadi juga. Lepos sih. Pak Junadi.
1: Yang merasa leposi itu stop leposi sudah. Lawan baca.
0: Leposi ini kagak sempat betul. Kalau leposi ini kagak sempat betul.
1: Leposi-leposi saja. Leposi-leposi di udara.
0: Dan kagak sempat betul.
1: Karena saya mempan toh. Saya mempan. Jadi saya apa? Leposi saja.
0: Oke, selamat kakak. Terus buat Bang Fabio di Juli, Pak Marcel juga. Terus buat kakak Redes, selamat malam. Undemar nih, Linda di rumah Tika. Selamat malam, Linda. Terus Bang Dewa, selamat malam. Halo?
1: Halo.
0: Oh ya, kakak saya suara jari.
1: Cek, ada dengar nih.
0: Oh, ada dengar. Terus buat sampai Will di Wayame. Buat usi baja di Tawangka Saparua sana bersama rekan-rekannya, selamat malam. Semuanya di Tawangka, selamat malam. Terus buat supply Mr. Kasut, selamat malam. Bundoni juga buat di Wonosobo Tukasoba kakak
1: Ibu Wiga.
0: Oh, Ibu Wiga, selamat malam. Buat Kena juga di Kebun Jeruk, selamat malam. Ada apa lagi? Tony, Bambi, Ira, Lauren, selamat malam. Kakak, halo.
1: Ya, ya, bagaimana?
0: Saya ikut lagu.
1: Lagu apa?
0: Dari Caken Supo Sepa.
1: Caken Supo Sepa yang mana?
0: Tenino. Tenino.
1: Tenino.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada.
1: Nanti kau cari toh.
0: Oh. Ih, kakak suara lemas kah? Bagaimana ya?
1: Sem papa. Lanjut.
0: Kakak suara lemas kah?
1: Se?
0: Kakak suara lemas.
1: Suara lemas bagaimana?
0: Oh, mungkin ada sakit kah apa kah?
1: Iya, ada sedikit.
0: Oh, ada sedikit. Okay. Sembanya toh. Oke. Okay. Jaga kebelan betul lah posisi lah macam apa Nadi lah.
1: Iya. Memang terkenal toh.
0: Apa?
1: Oke. Sudah,
0: okay, itu aja. Ya, oh ya kakak. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Iya.
1: Bung Steph di Hotbest. Iya. Yeah. Atau lanjut, masih lanjut, ada yang di nomor WhatsApp sih nggak ada? Kalau di nomor HP? Di nomor biasa 0911311544. Kalau sih ada, berarti katong break lagi, katong putar lagu yang tadi di request sama Bapak Marcel tadi, lagu apa tadi tuh? Pop Mandarin Papua Manado. Nah ini kita sih tahu nih yang mana nih Bapak. Oke. Katong langsung saja putar. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Pak Marcel request nih. Oke, ini dia.

Dan kebanyakan ya, saudara masih dengan Tony Mata Warna Pro Ampas. So, jam 10 malam lewat 42 menit masih ada yang bertahan di Mata Warna Pro Ampas. Atau suara yang tidur ya, Susono. Kayak Bang Fabio tadi Sumanto. Katong cek Kasabla, kata Batul Sumanto kablong. Oke, Mas Saudara yang mau bergabung dengan Tong silakan. Masih ada waktu untuk dua penelpon lagi buat Mas Saudara yang mau bergabung di 0911311544 atau di nomor telepon di 0813-5624-5887. Mas Saudara silakan bergabung dengan Tong di Mata Warna Pro Ampa. Masih ada satu lagu atau dua lagu begitu Mas Saudara. Jadi buat yang mau bergabung dengan Ketong, silakan bergabung dengan Ketong di Mata Warna Pro Ampa. Kalau sing ada juga sing apa-apa, nanti Ketong tetap akan hadiahkan donci-donci special for dong semua yang sudah bergabung dengan Ketong di sini. Tadi yang sudah bergabung, beta spill dong pun nama-nama dulu. Sabar. Yang sudah bergabung dengan Ketong di sini buat saudara, khusus untuk buat saudara yang baru bergabung dengan Ketong. Ini ada Kakak Rere, ada Nona Haryati di Bunaken Kepulauan, ada Bang Fabio di Suli, ada Abang Dewa Namlia, ada juga Pak Bapak Marcel, Bapak Junaidi, ada juga Bung Steph di Hati Besar, dan juga ada Tony di Bang Tony di Puncak Tuni, ya. Oke, Mas Saudara, itu yang sudah bergabung di Ketong. Dan kebanyakan buat yang sudah bergabung di Ketong di Mata Warna Pro Ampa edisi malam ini dan vitalisasi haan. Dan Ketong mau kasih donci-donci yang bagus for Mas Saudara semua. Ketong dengar sama-sama sah. Ini dia.

0: Mbak Sudara, katong samua pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian katong samua.
1: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

dari KB itu Idol membawa keton di menit ke-10 jam 11 malam, Mbak Saudara. Masih dengan keton di Pro Ampa. Selamat menikmati donci-donci romantis malam ini, menemani petamang semua-semua yang ada menikmati suasana malam di Kota Ambon. Dan keton lanjut lagi tim donci-donci selanjutnya.

lagu daerah sampai adat istiadat yang turun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Basudara, 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Deta herange, kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akang pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.
2: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tapi apa saudara semua, beta datang dari bumi dua nolak. Dengan keindahan anggrek lelemku, ada suara nyanyian seka dari bumi Kalwedo. Dan dikawal oleh tarian tombak merah dari bumi Luarul Ngabal. Mengiring beta masuk ke bumi Jalgaria, di mana kicauan burung cendrawasi dan keluan mutiara telah menanti beta di sana. Pulau buruh dengan harumnya minyak kayu putih serta kilauan emas yang senantiasa memberikan cahaya buat Maluku. Suara sawat dan totobuang akan tetap terdengar dari Pulau Ambon, Banda, dan Lease. Nusa Ina, biarlah engkau tetap menggendong anak-anak pulaumu dalam dekapan pulau ibu dan kebesaran Nusakumu. Mari kita sambut gemah suara takbir dan lantunan sangkakala untuk menuju Maluku yang damai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ubilam orang ita di tinemun. Uplera no di noraita. Ratu nor kiti desar monuk. Lawa

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Halo teman, jumpa lagi dengan Beta Willy. Saat ini Beta akan cover lagi, tapi sebelumnya Beta harap dari teman-teman jangan lupa nonton, like, dan subscribe, karena itu akan jadi semangat buat Beta untuk mengcover dan cover lagi lagu-lagu. Beta cuma bilang satu hal buat teman-teman, keep respect for musik Maluku. Check this out.

0: Saudara, lagu ini merupakan lagu terakhir kebersamaan Katong di siaran Pro Ampas sepanjang hari ini. Katong Subah Tamang Basudara di hari ke-13 bulan Agustus 2026. Lagu terakhir Donci dari cover Billy Sobakua, aslinya dinyanyikan oleh Nada Latu Hari-Hari, Sayang Beta Jua. Harus Katong akhiri Basudara, dan sesaat lagi siaran Pro Ampas akan berakhir.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

deng, terdengarnya donci lagu ini, maka selesailah sudah ketumpung tugas para bapak-bapak saudara yang sudah ketum laksanakan di hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan bersaudara katong harus berpisah dengan harapan besok pagi katong akan jumpa bersaudara di amper siang, tepatnya di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi yang sama FM 90.1 MHz. Akhirnya bersaudara katong harus salam berpisah, selamat malam, selamat tidur, dan sampai baku dapat lagi di katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Selamat bersiap saudara gandul semua di mana pun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Tanpa temang saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Jumat 14 Agustus tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Saudara gandul semua, selamat menuntut kata puacara dan terimalah kata umpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perumpat FM Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Selamat pagi untuk Basudara semua. Beta Hengki hadir teman di Basudara di saat ini ya. Dan menit yang ketiga dari pukul 5 pagi. Apa kabar untuk semuanya? Beta yakin dengan keadaan yang paling baik di pagi hari ini. Oke, menemani Basudara, kita akan buka program kita yang pertama di edisi siar di tanggal 14 Agustus tahun 2026. Yang pastinya kurang beberapa saat lagi kita merdeka ya. Oke, Dian Basudara untuk menemani Basudara, buran lagu-lagu Islami akan kita kasih, lagu-lagu religi sampai nanti ketika ada di jam 6. Selamat pagi dan salam sehat.

yang kita semua rindukan. Semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah kata merasa seolah-olah kata pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun bapak saudara ingatlah, Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang kata anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa saudara? Setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan lelah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Meluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Kebaikan tidak selalu harus berupa hal besar. Senyum yang tulus, membantu orang yang membutuhkan, menjaga lisan, serta menghormati sesama merupakan amalan sederhana yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak syukur, dan menebarkan kebaikan kepada keluarga, tetangga, maupun lingkungan sekitar. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya dan akan memberikan balasan yang terbaik. Tetap semangat dalam beribadah, jaga hati, jaga akhlak, dan jangan pernah lelah berbuat baik.

Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Perbedaan suku, ras, budaya, maupun agama bukan alasan untuk saling membenci atau merendahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan orang non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, maupun orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali karena takwa." Hadis riwayat Ahmad. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan bukan saling merendahkan. Mari tebarkan kedamaian, perkuat persaudaraan, dan jadikan toleransi sebagai bagian dari akhlak mulia. Bersama kita wujudkan Indonesia yang damai, bebas dari rasisme, dan penuh toleransi.

Dalam setiap langkah kehidupan, mari jadikan kebaikan sebagai kebiasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Sebuah senyuman yang tulus, ucapan yang baik, membantu orang yang membutuhkan, hingga menjaga amanah dalam pekerjaan. Semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan dengan ikhlas. Mari hiasi hari dengan rasa syukur, perbanyak doa, jaga salat lima waktu, dan tebarkan kasih sayang kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, serta kedamaian bagi kita.

0: Saudara, kepedulian masih generasi muda terhadap kondisi lingkungan pesisir terus tumbuh di Kota Ambon. Persoalan sampah laut dan dampaknya terhadap Teluk Ambon menjadi salah satu perhatian dalam program ngobrol bareng komunitas atau Gobras Pro 1 RRI Ambon bertajuk Katong Carita Iklim, kolaborasi anak muda menjaga Teluk Ambon dari sampah di laut. Program yang disiarkan dari studio program 1 RRI Ambon tersebut menghadirkan komunitas Katong Cerita Iklim 2026 untuk berbagi pengalaman dan gagasan mengenai peran anak muda dalam membangun kepedulian lingkungan. Forum ini juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga warisan pesisir dan laut. Sampah yang masuk ke pesisir dan perairan Teluk Ambon tidak hanya mengurangi keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu ekosistem laut serta aktivitas masyarakat yang bergantung pada wilayah pesisir. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan bersama mulai dari pemerintah, komunitas masyarakat hingga kelompok anak muda.
1: Jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

4 November saudara semua, menit yang ke-7 dari pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk Pak Saudara semua. Gimana kabarnya di saat ini? Pasti Pak Saudara yang mungkin punya planning dari semalam ya, mudah-mudahan berjalan lancar di pagi hari ini. Yang punya rencana semua, apalagi yang punya rencana untuk lari di pagi hari ini, mungkin ikut saran beta kakak aja di Belanda sana. Dia teringat mantan, terus dia olahraga di malam hari. Lucu kan? Oke, buat saudara tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Sabar dulu.
1: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama

Perumpat FM Basudara, itu Jujaro Tomi Sere yang kita kasih teman di Basudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia, Ambon dan Basudara. Jembatan Garuda di Dusun Layuen, Desa Lumoli, Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB sana, resmi diresmikan dalam rangka peluncuran 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih secara nasional ya. Dan Basudara, peresmian dilakukan Pangdam 15 Patimura Majen TNI Doni Triwiranto melalui video konvers ya, dan bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Jembatan yang menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur tersebut dikerjakan dalam waktu relatif singkat. Dan Drem 151 Binaya Brigjen TNI Farles Manurung ya menyebutkan pembangunan jembatan itu hanya membutuhkan waktu 28 hari dan peresmian berlangsung itu sekitar pukul 10:30 dan juga dihadiri sejumlah pejabat TNI, di antaranya Basudara ada Kasiter Korem ya 151 Binaya Kolonel Dian ya Aksmita, ada Danrem 1513 SBB serta sejumlah PJU Korem 151 Binaya dan juga PJU Kodam 15 Patimura. Informasi lengkapnya Bu Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam

tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Hey, what's up, yo?

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronny Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan...

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, langit Spanyol menjadi saksi salah satu fenomena astronomi paling spektakuler tahun ini. Pada hari Rabu 12 Agustus 2026, bulan bergerak tepat di antara bumi dan matahari hingga menutupi seluruh piringan matahari dalam peristiwa gerhana matahari total. Salah satu lokasi yang berada di jalur totalitas adalah San Milano de las Cambaroros, sebuah desa kecil di provinsi Leon, Spanyol. Di wilayah ini puncak gerhana total berlangsung sekitar pukul 20 lebih 28 menit waktu setempat dan berlangsung sekitar 1 menit 40 detik itu ketika cakram matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Peristiwa tersebut membuat suasana siang menjadi malam berubah secara drastis dan cahaya matahari menutupi dan langit berubah seperti senja dalam waktu singkat. Fenomena serupa juga disaksikan masyarakat di berbagai wilayah Spanyol yang berada di sepanjang jalur totalitas.
0: News Pro Ampa. Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar nih untuk saudara semua? Saya yakin saudara dengan keadaan yang paling baik di saat ini ya. Oke, dan saudara menit yang kelima dari pukul 8 pagi, dan untuk semuanya ya saudara yang mungkin saat ini bekerja dari rumah ataupun yang sementara bekerja juga, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Oke, di saat ini kita buka masih dengan program kita yaitu Kabar Nunci untuk menemani saudara. Dan kali ini saudara ada satu dari Panas Pela ya yang terima kasih, dan lagu ini saudara masih trending nih. Kita mudah-mudahan ini lagu kita, lagu daerah kita ini dari Ambon ini, dia trending sampai di posisi 1 ya, sudah posisi 9 atau 8 ya kalau tidak salah di tangga lagu YouTube ya. Oke, kita nikmati satu dari yang asik sekali untuk membuka perjalanan kita sesi kedua kita ini. Ada Panas Pela dari Frisne Nicole dan Vicky Salamor. Oke.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Perumpat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara dalam rangka menyemarakan momentum hari ulang tahun Yahut yang ke-81 ya pastinya. Dan Basudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku ya melakukan kegiatan bakti sosial dalam menyalurkan bantuan sosial berupa sembako kepada penghuni Pantai Sosial Tesna Werda ya Ina Kakasana dan Basudara itu pada 13 Agustus 2026. Dan kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan semangat berbagi jajaran Kanwil kepada masyarakat khususnya pada para lanjut usia yang berada di Pantai Sosial Tesna ini. Bantuan sembako yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memberikan kebahagiaan ya dan perhatian kepada para penghuni panti di tengah suasana menyambut kemerdekaan. Di informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Oke, kali ini Mbak Saudara ada Raciko yang bertemu kasih untuk Mbak Saudara bergoyang tambah semangat Mbak Saudara di pagi hari ini. Contoh yang sementara bekerja ya. Wah, itu semangat pagi tapi jangan goyang sampai lupa pekerjaan Mbak Saudara. Jangan ya.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga

miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Perempat FM masuk daerah itu dari almarhum Yopi Latul ya, yang Hitam Mangustan kita kasih. Oke, dan Mbak Saudara, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usahanya ya melalui nomor induk berusaha atau NIP lengkap, dan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepastian ya hukum sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Kepala DPMPTSP, panjang sekali ya. Oke, Kota Ambon ini Febrian Mail mengatakan bahwa banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya memiliki NIP. Bukan NIP ya, ini pakai B. Oke, sebagai pelaku usaha bakal menganggap legalitas hanya diperlukan bagi usaha dengan skala besar saja. NIP ini merupakan identitas resmi bagi setiap pelaku usaha, dan NIP ini ibarat KTP bagi pelaku usaha. Dan kepemilikan NIP, kata Kadis, ini hanya memberi kepastian hukum terhadap berbagai usaha yang dijalankan. Dokumen tersebut juga dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan usaha melalui perbankan. Selain akses kredit, NIP juga menjadi dasar verifikasi dalam menyalurkan bantuan dalam fasilitas pemerintah kepada pelaku usaha. Dengan legalisasi yang jelas ini, dukungan pemerintah diharapkan dapat diberikan sesuai dengan jenis dan juga kebutuhan masing-masing usaha. Informasi itu saya kutip langsung ya di laman rri.co.id. Kita masih di bersaudara terus, lagu-lagu manis asik masih kita bawakan. Gimana kabar bersaudara? Pasti dengan keadaan yang paling baik di saat ini. Oke.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Wah,
1: disebut teman Sanchez.
2: Oh, Koko Sanchez.
3: Eh, Koce, sip. Eh, kasih adik, ya, ya, ya. Kasih ya.
1: Ya, sip, okay, sip, sip.
3: Oh, Juan.
4: Halo.
3: Ini ada undangan nih, Koko Sanchez.
4: Oke, okay, gas, saya jemputan sebentar. Gas.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Perempat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 geser ya, ini mengadakan jajaran Forkopimkap ya, Seram Timur dan stakeholder negeri geser menggelar aksi bakti sosial bersih-bersih pantai Tanusang geser pada Kamis kemarin. Dan Basudara, Pantai Indah Hidup Sehat bertajuk ya, pantai laut bersih pantai indah, astaga. Dan Basudara, luar biasa ya, ini dilaksanakan dalam rangka meramaikan dan menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Dan kegiatan diawali dengan apel bersama di halaman kantor unit pelayanan pelabuhan kelas 3 geser yang dibuka secara resmi oleh Camat Seram Timur. Dan Basudara, itu dalam kegiatan tersebut juga unsur Forkopimkap Seram Timur ini dan rem juga ada, dan rem 150204 geser, Kapolsek Seram Timur, Kepala Unit Penyelenggara, dan masih banyak lagi ya Basudara. Dan usai membuka kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sarung tangan secara simbolis, ini sebagai tanda dimulainya aksi bersih-bersih ya. Dan Kepala Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas 3 geser ini, Iwan Suakam, berkesempatan ya berbagi sarung tangan kepada Kepala Lapas Geser Robert dan juga perwakilan Forkopimkap Seram Timur sana. Dan aksi bersih-bersih ini kemudian dilaksanakan di sepanjang kawasan pesisir pantai laut serta lingkungan sekitar pelabuhan geser hingga titik pusat di kawasan wisata pantai Tanusang Geser. Seluruh peserta bersama-sama mengumpulkan berbagai jenis sampah plastik, kayu, dan limbah lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan pesisir. Oke, informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Kalau berbicara mengenai sampah ini tidak habis-habis ya. Kita kesadaran masyarakat kita sendiri, bukan salahkan siapa-siapa, tapi kita harus melihat diri kita sendiri. Dan Basudara, masih banyak contohnya, baru saja ya tadi pagi itu jalan Basudara itu mereka buang sampah itu, apalagi yang supir angkot tuh, dia yang bawa angkot itu dia buang sampah sembarangan ya. Dia tahu minuman, botol minuman itu dia lempar saja Basudara di trotoar, dan memang tidak ada orang di situ. Memang kalau ada orang situ juga ya, bagaimana ya Basudara, itu perhatian dari seluruh masyarakat dan juga pengguna jalan. Kalau memang sampah, mendingan taruh dulu, nanti pas ada bak sampah baru dibuang, bukan seperti itu. Dan kita lihat juga ini mengenai pejalan kaki. Oke lah, pejalan kaki, mereka itu tidak mengambil bahu trotoar, mereka ambil bahu jalan. Kalaupun mereka ketabrak atau apa gitu Basudara, yang salah memang salah pasti pengendara motor atau mobil, tapi mereka juga tidak tahu bahwa mereka juga salah, karena memang bawa sampai di polisi juga yang salah ya, yang punya kendaraan Basudara, karena pejalan kaki itu tetap sah-sah saja. Padahal ketong lihat nih, yang salah nih kan siapa dulu nih Basudara, betul kesing? Karena banyak juga ketong lihat yang orang berolahraga ambil badan jalan padahal ada macet-macetnya gitu ya Saudara. Ada yang keburu-keburu mau ke kantor, tiba-tiba hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, betul gak sih? Jadi untuk Saudara ya, pintar-pintarlah melihat situasi dan kondisi yang ada. Untuk Saudara, kalau memang tidak bisa, mendingan Basudara tidak usah, karena ada lapangan Merdeka, ada lapangan yang ada di Karpan sana, Sportol ya, dan masih ada tempat-tempat yang bisa Basudara ini untuk berolahraga.
kalau selama itu tidak mengganggu masyarakat publik juga, mendingan bersaudara ikut peraturannya saja bersaudara daripada di jalan. Karena itu kalau sampai di jalan, apalagi yang instansi-instansi terkait ya, yang mereka punya kegiatan-kegiatan, kalau kegiatan itu mereka sendiri saja, waduh. Tapi kalau itu bawa yang namanya polisi lalu lintas, kan lebih aman, betul sih. Oke, mungkin itu saja ya Bu Sudera. Kayaknya katon di Halo Era ini nanti. Satu donji terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di program kita Donji dan Kabar. Terima kasih Bu Sudera. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Maluku. Betada mau kode-kode mata nih, Purba Sudera sih maksudnya lagu. Oke, kata nikmati.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, kepedulian generasi muda terhadap kondisi lingkungan pesisir terus tumbuh di Kota Ambon. Persoalan sampah laut dan dampaknya terhadap Teluk Ambon masih menjadi salah satu perhatian dalam program ngobrol bareng komunitas dan ngobrol salah satu di area Ambon bertajuk Katung Carita Iklim, kolaborasi anak muda menjaga Teluk Ambon dari sampah laut. Program yang disiarkan dari studio program 1 Ambon tersebut menghadirkan komunitas Katung Carita Iklim 2026 untuk berbagai pengalaman dan gagasan mengenai peran anak muda dalam membangun kepedulian lingkungan. Dan forum ini juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan pesisir dan juga laut. Sampah yang masuk ke pesisir dan perairan Teluk Ambon tidak hanya merugikan keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu ekosistem laut serta aktivitas masyarakat yang bergantung pada wilayah pesisir. Dan kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan bersama mulai dari pemerintah, komunitas masyarakat hingga kelompok anak muda.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.